0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: dunia terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
2: Sebatas dino.
1: Entuh oporak.
2: Entuh oporak. Nampak atau tidak?
1: Okey Wak, hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
2: Dino iki mun ini kaya gini lah ya. Mergong saking weti nganti dredek di ini.
1: Mergong sati
2: saking
1: saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ini.
2: Kenapa? Janganlah nangis.
1: Waduh-waduh Wak, susah banget hari ini Wak.
2: Lagi sekali. Okay. Wak bacakan isli.
1: Okey, Wak baca slow-slow.
2: Wak sebut isli.
1: Betul, slow-slow Wak.
2: Okey, mergo saking wedi.
1: Mergo saking wedi.
2: Nganti.
1: Nganti.
2: Dredek.
1: Gredek.
2: Dredek.
1: Gredek.
2: Okey, boleh.
1: Gredek.
2: Dredek dek ni.
1: Gredek dek ni. Okey, maksudnya kat sini, kerana terlalu takut sampai menggigil.
2: Ya, menggigil dia takut sangat.
1: Betul.
2: Tapi Cik Gis menggigil sebab bukan takut. Susah nyebut.
1: Susah nak nyebutnya. Okey, sekali lagi. Geredek.
2: Yalah, boleh lah.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sehari untuk opora. Di bawah

8.16 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jam yang ketiga sudah. Bertemankan saya Lily Khalidnya. Dan kalau kita tengok hari ini sudah pun melangkah ke bulan kebangsaan 1 Ogos 2026. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Hari Sabtu, hari Ahad ni memang cantik lah kalau kita dapat bekerjasama bersama keluarga kita untuk kibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing kan. Tak kisahlah besar ke kecil ke benderanya, janji ada. Janji benderanya masih cantik, tidak koyak, tidak berlubang ya. Dan kalau anda nak tahu untuk tahun ini, tema bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi kita akan selalu dengar ungkapan ini ya. Bukan sahaja di Johor FM tetapi juga di radio yang lain, Radio RTM seluruh Malaysia dan juga di saluran RTM. Ayuh kita zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Baik, nanti Lily nak ke udarakan ucapan rakan-rakan kita yang mana hadir dekat Facebook juga WhatsApp Johor FM tu. Mungkin ada yang dah mula sibuk nak pasangkan bendera hari ni ya. Kadang-kadang dekat WhatsApp Johor FM tu meriah dengan gambar masing-masing, gambar rumah masing-masing dengan benderanya yang dah dikibarkan. Itu seronok tengok tau. Rakan pendengar kita ni memang selalunya hari kebangsaan je meriah rumah masing-masing dengan bendera Malaysia kan. Sambil kibarkan, sambil pasang dekat rumah tu, sambil dengar Johor FM ya. Terima kasih banyak-banyak Baik, sebut sikitlah beberapa nama yang hadir Antaranya kita ada Kak Ida Musa kalau di WhatsApp Johor FM ni. Salam Aura Permata katanya. Juga ada sapaan daripada rakan-rakan lain Kak Ina Pekan Nenas pun ada juga. Terima kasih. Nanti Lily keudarakan di Facebook page Johor FM pula ya. Untuk jam ini apa kata kita berhibur dahulu dengan lagu Jaripah daripada Aizat Amdan. 8.18 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Siapa nak menyertai Bintang P. Ramlee 2026 masih lagi dibuka penyertaannya dan hari ini merupakan hari terakhir ya. Jadi kalau anda ada bakat terpendam yang selalu nyanyi dekat rumah je kan, orang kat luar ni tak tahu pun awak ada bakat menyanyi tu, apa kata hantar penyertaan video nyanyian anda ke WhatsApp kami ya. WhatsApp Johor FM di nombor 012-930-1019. Hari ini hari terakhir, mungkin bakat anda boleh digilap lagi dan boleh membawa anda ke depan eh. Dan mungkin juga satu dalam sejuta, mungkin suara anda bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Baik, untuk anda yang mana dah hantarkan ucapan dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu tu hati-hati, jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. Pandu dengan tenang sambil dengar oleh Johor FM. Nanti Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ya. Sambil tu anda juga boleh ikuti di saluran TV 1 sekarang ini bercerita tentang hari mengundi untuk PRN Negeri 9 ya. Sampailah ke malam nanti, malam grandstand juga anda boleh ikuti di saluran TV 1 pada pukul 8.30 minit.

Malam ya untuk cerita dan juga perkembangan semasa berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan. Apa kata kita teruskan lagi hiburan waktu ini dengan kumpulan Waze kerana Mesu Haila, 8.34 minit pagi, Johor FM, Permata Selatan.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

9.12 Semana pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jam yang keempat, masih lagi bertemankan saya Lily Khalid yang dah pun mulakan siaran langsung di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mana hadir pagi ini ya, sambil dengar radio, sambil kita borak santai secara maya di TikTok Johor FM ya. Sarapan apa kalau dekat Johor ni? Tadi ada cerita pasal sarapan juga kan, selain lontong darat, apa lagi kita ada dekat negeri Johor, kacang pul, lagi sarapan pagi laksa Johor pun ada juga. Laksa Johor ni bukan cerita pasal sarapan pagi je tau, dekat kenduri kahwin di negeri Johor pun dah ada yang hidangkan laksa Johor kan. Lepas tu cantik pula tu, bawa pulang sekali dengan telur pindang. Oi, telur pindang ni jangan main tau, sedap tau, lain dari yang lain. Nak masaknya bukan senang, lama nak masak tu kan. Jadi siapa yang dapat oleh-oleh telur pindang tu, rezeki. Kalau tak dapat, carilah sendiri dekat mana-mana kedai dekat negeri Johor. Banyak yang ada jual telur pindang tau. Bawa pulang ke Kuala Lumpur ke, ke Negeri Sembilan ke, ke mana-mana tu, telur pindang dari Johor. Salah satu makanan warisan juga yang boleh anda rasa sendiri di negeri Johor sepena tahun melawat Johor 2026 ni. Jalan-jalan Johor, jangan lupa muat naik gambar dan bagi tahu sekali, tag sekali tempat tu di mana. Ha, kita perkenalkan Johor menerusi media sosial juga kan? Tak gitu. Baik, Kak Yoshida katanya sarapan lontong kering. Oi, sedap betul. Ada serunding tak? Ada tak? Ha, kalau tak ada memang tak lontong kering lah namanya kan? Juga rakan-rakan yang lain turut hadir. Kalau di Facebook juga WhatsApp Johor FM ya, kita ada sapaan daripada rakan-rakan kita. Antaranya Bonda Tantari dan Mas Merah. Juga ada Abdul Rahman Man. Selamat pagi juga untuk Kak Ina Mahadi kita. Hai Firwan Masran, apa khabar? Kalau di TikTok pula, siapa yang datang tu ya? Awal singgah dekat TikTok Johor FM eh. Kita ada Cik Iman, kita ada Mr. Enigma, Acik Rashid pun ada. Selamat pagi juga untuk Safiq yang juga menonton di TikTok Johor FM waktu ini, bersama dengan Sarina, bersama dengan Ajak dan juga rakan-rakan lain yang turut sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Ada yang kata dah lama tak dengar lagu Spider. Ha, ni dia, Cinta Dewa Dewi untuk anda. Terus kekal setia di Johor FM.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati Jalur Gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

9.31 minit pagi waktu ini baru saja berlalu. Kumpulan Raja dengan lagunya Takkan Melupakanmu. Kalau dekat TikTok Johor FM ni, bila ditanya siapa suka lagu ni, ramai betul yang cakap saya suka lagu ni eh. Kalau macam tu, dengar Johor FM Permata Selatannya. Hiburannya pastinya menghiburkan anda sepanjang hari, 18 jam sehari kami temani anda ya. Hari ni 1 Ogos, kalau setakat semalam 31 Julai eh. Tengok pada kutipan pingat bagi atlet Malaysia dalam sukan Commonwealth Glasgow 2026 eh. Kita berada di tangga ke-7 ya, dengan 12 pingat iaitu 6 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa. Ha, ini setakat 31 Julai semalam. Nanti kalau dah dikemas kini, Lily akan kongsikan lagi kepada anda. Jadi apa kata kita berikan semangat sepenuhnya buat atlet Malaysia yang berjuang di Scotland eh, Glasgow 2026 tahun ini untuk sukan Commonwealth. Esok hari terakhir dan kita menjangkakan ada lagi kutipan pingat untuk Malaysia daripada atlet kita yang hebat berjuang di sana. Itulah eh. Kalau cerita pasal sukan Commonwealth, memang seronok kan? Dah hujung-hujung dah ni. Selain sukan Commonwealth yang mengangkat nama Malaysia di mata dunia, ada satu lagi ni. Ni bidang hiburan pula eh. Satu filem animasi Papa Zola kan? Siapa dah tengok itu hari? Suka ke tidak? Seronok kan? Ada mesejnya. Mak ayah pun suka. Bukan budak-budak je suka. Bukan anak-anak je suka. Mak ayah pun suka. Filem Papa Zola animasinya mencipta fenomena luar biasa ya. Apabila menembusi pasaran Asia Pasifik dan juga Timur Tengah September nanti untuk menakluk pasaran Malaysia dan juga Asia Tenggara. Masya Allah. Ciptaan animasi anak Malaysia dah sampai ke luar negara. Kan banggalah kita dengan bakat luar biasa yang ada di Malaysia ni kan. Bukan saja dalam bidang sukan tetapi juga dalam filem animasi. Dahsyat kan Malaysia kan? Jadi tunggu apa lagi? Dah masuk bulan kebangsaan ni. Jom kita zahirkan rasa cinta kepada Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang. Selamat pagi untuk Bro Leo dan juga Osman yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Juga kita ada Fuad, kita ada Kak Aziza Atmo kita. Lagi yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, ada Sarina, Abdul Razak pun ada. Selamat pagi juga untuk Adi. Lagi kita ada Nua, kita ada juga Hanis dan juga rakan-rakan lain yang turut sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Jom kita teruskan lagi hiburan di jam yang keempat ini. Rancak sikit bersama dengan Crystal dengan lagunya Seragam Hitam. 9.33 minit pagi. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Lagu bayang daripada Kai Bahar baru saja berlalu menghiburkan kita waktu ini. Sudah pun 9.46 minit pagi, menghampiri ke 10 pagi ya, sebelum kita ke berita dunia 10 pagi nanti. Dari pusat berita RTM Angkasa Puri, sempat dah juga untuk Lily sebut beberapa nama yang hadir. Tapi tu sekejap lagi. Sebab apa? Hari ini 1 Ogos 2026. Kalau kita tengok 11 Julai yang lalu kan, rakyat Johor ataupun bangsa Johor dah pun tunaikan tanggungjawabnya dalam hari mengundi. Dah tahu pun siapa yang menang kan. Hari ini debaran, kita beralih ke Negeri Sembilan pula ya, untuk hari mengundi PRN Negeri Sembilan hari ini kan. Dan anda boleh saksikan di saluran TV1 sekarang ini ada perkongsiannya tentang PRN Negeri Sembilan. Juga malam ini grandstand malam keputusan pun anda boleh saksikan di TV1 pada pukul 8.30 minit malam. Kalau tengok dekat sini ya, ada 103 calon yang bertanding melibatkan 36 kerusi DUN, yang mana 401 pusat mengundi bersama dengan 1,668 saluran dibuka hari ini. Seawal pukul 8 pagi tadi lagi sampailah pukul 6 petang eh. Kalau tengok dekat TV1 dapatlah tengok muka sahabat-sahabat saya yang mana bertugas hari ini membawakan laporan dari lokasi di pusat mengundi yang ditugaskan oleh mereka. Selamat mengundi untuk rakan-rakan kita dan juga untuk yang bertugas hari ini. Semoga dipermudahkan urusannya di sana ya. Sempurna PRN Negeri Sembilan. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM? Kita ada SF7, juga kita ada Tetikus nama TikToknya, terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM. Puat juga ada Yoshida, Bro Leo hadir sama lagi yang menonton juga di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada juga rakan-rakan lain eh, Kak Hasniza, Abang Is pun ada. Lepas tu kita ada juga Adi85 bersama dengan Azrin dan juga rakan-rakan lain. Yahya baru juga hadir waktu ini. Ada gadis yang lebu ke yang tengah dengar Johor FM waktu ini? Kalau macam tu, jomlah kita dengar Waris dan juga Datuk Hatta dengan lagunya Gadis Jelebu. Selamat mengundi untuk rakan-rakan kita di Negeri Sembilan. Terus kekal setia di Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantik lah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

Amalina, di dadaku ada kamu baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke jam yang terakhir sudah waktu ini. 11.13 minit pagi bertemankan saya Lily Khalid di Aura Permata. 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijriah. Salam Sabtu untuk rakan-rakan pendengar semua yang sedang mengundi nak balik ke Negeri Sembilan. Sempat lagi tu tunaikan tanggungjawab anda ya untuk mengundi dengan bijak. Dan cerita tentang Negeri Sembilan ni kan, teringat pula velodrome dekat Negeri Sembilan tu kan, tempat atlet berbasikal negara kita berlatih kan. Baru saja bawa pulang emas oleh Pocket Rocket Man kita. Itu untuk acara berbasikal tau. Dan ada lagi acara yang bakal menyusul. Kita harapkan ada lagi pingat yang bakal dibawa pulang oleh atlet negara kita buat Malaysia. Dan kalau kita tengok sebelum-sebelum ini atlet angkat berat Malaysia betul-betul lah berpingat-pingat emas dibawa pulang kan. Persatuan Angkat Berat Malaysia MWF mencipta sejarah ya bila dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kita pun hari-hari tengok emas lagi. Esok tengok emas lagi kan. Semuanya atlet angkat berat Malaysia kan. Dahsyat eh. Tak kurang hebatnya dengan atlet wanita juga untuk angkat berat kan. Walaupun perak tapi itu pun dah cukup membanggakan rakyat Malaysia. Sebab apa? Bukan mudah untuk bawa pulang pingat tau. Di satu sukan yang berprestij seperti sukan Commonwealth. Glasgow di Scotland 2026 bakal melabuhkan tirainya esok. Sama-sama kita berikan sokongan padu buat atlet negara Malaysia di sana yang berjuang untuk membawa nama Malaysia ke mata dunia. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM tu. Ya, intai-intai sikit. Intai ucapan. Janganlah terkejut sangat. Tu. Kopi tu sampai tertumpah terkejutnya, ya. Ada sapaan daripada Latif Putra Johor dan juga Muhammad Jasni. Kak Fatimah kita. Salam hujung minggu. Salam sejahtera katanya buat pendengar Johor FM. Terus hadir sama memeriahkan lagi ruangan komen Facebook page Johor FM, ya. Ada Rahim Haji Ahmad. Samsuri Sam pun ada. Nana Ruziana, hai, apa khabar? Selamat pagi kembali buat Muhammad Yusuf dan juga CMS Fred. Ni orang Sarawak ni. Terima kasih hadir ya. Hashim Ponorogo dan juga Kak Biah kita pun ada sama. Rata-ratanya dengan ucapan selamat pagi buat pendengar Johor FM Permata Selatan. Meneruskan lagi hiburan dengan lagu Jazz Nita daripada Aziz untuk anda di Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Aura Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. 11.35 minit pagi waktu ini. Kalau semalam 31 Julai merupakan Hari Pahlawan kan? Hari ini pula 1 Ogos adalah hari ulang tahun Regimen Gerak Khas ke-61. Jadi sama-sama kita rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga Regimen Gerak Khas untuk jasa mereka, pengorbanan dan juga komitmen yang tidak berbelah bahagia ya, dalam melaksanakan amanah demi agama, bangsa dan juga tanah air. Bulan Kebangsaan juga hari ini sudah pun bermula. Harapnya dah banyak rumah yang kibarkan jalur gemilang kan? Begitu juga dengan kenderaan.

sekecil-kecil bendera sampailah yang sebesarnya pun boleh, tak ada masalah. Janji benderanya tidak koyak, tidak berlubang, tidak lusuh kan. Sekarang serendah RM2 sen-sen eh. RM2 sen-sen dah boleh dapat dah bendera Malaysia tu kan. Jadi jomlah kita kibarkan di rumah, di premis tempat kerja kita, di kedai, di warung dan juga kenderaan anda sendiri. Banyak lagi sebenarnya nak dikongsikan kepada anda sempena dengan Bulan Kebangsaan, bukan sahaja di Johor FM tetapi juga di RTM, di saluran TV RTM dan juga radio RTM seluruh Malaysia. Kena dengar kami selalu, insyaAllah. Ada macam-macam lagi perkongsian berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM ni. Antaranya Kak Jaimah, salam mesra katanya buat sahabat-sahabat yang mengenali. Juga ada ucapan selamat pagi daripada Kak D kita. Untuk pendengar Johor FM, tak kira di mana sahaja berada, tengah siapkan tempahan ni. Lepas tu nak pergi ke Majlis Walimatul Urus. Ada dua tempat. Gantung kuali hari ni ya, Kak D. Selamat pagi juga untuk Kak Rubiah Ruby, orang kampung Sri Gajah Caan ya. Salam Sabtu yang cerah katanya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang tak putus-putus hantarkan ucapan eh. Sepanjang kami ini bertugas 18 jam sehari kan, yang mana tak berkesempatan dikeudarakan ucapannya. Janganlah marah, kan banyak waktu lagi ada. Tak gitu. Meneruskan lagi berat waktu ini, lagu Ku Ingin Lari, irama 70-an, 80-an dan 90-an di Johor FM, Permata Selatan.

Lagu era 80-an daripada Dwayne dengan jodohnya satu penantian baru saja berlalu. 9.46 minit pagi waktu ini sudah pun membawa kita ke penghujung segmen Aura Permata sebenarnya. Untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijriah. Ada berita gembira nak dikongsikan yang mana hari ini kan Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Bermula hari ini ya. Yang mana RM100 untuk isi rumah, warga emas RM50, begitu juga dengan bujang pun sama RM50 ya. 15 kategori barangan SARA yang diluluskan, lebih 140,000 pilihan barangan asas termasuklah beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mi, tepung, minuman dan banyak lagi. Jadi berbelanjalah dengan bijak ya, dan syukur apa yang kita terima ni eh. InsyaAllah hari ni saya pun nak pergilah belanja apa yang dapat ni kan. Bolehlah semak di akaun masing-masing ya. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara untuk Aura Permata hari ini. Bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah esok Lily kembali ke udara menemani tengah hari anda pula. Sampailah pukul 6 petang esok eh. Untuk hari ini di Variasi Permata, Cik Merah ada bersiap sedia untuk temani petang anda. Kita tengok makan tengah hari apa, minum petang apa, ngeteh mentong apa. Semuanya bertemankan Cik Merah sampai pukul 6 petang nanti eh. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, 18 jam sehari dengan hiburan dan juga informasi dikongsikan kepada anda. Jaga diri, jaga kesihatan. Tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa kita merasai kepahitannya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: tertib hormati Jalur Gemilang.
1: Jangan biarkan Jalur Gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang.
1: Jangan berbual ketika Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
0: Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
1: Dan jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa. Mengapa dia...

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Peneluk di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah, temani anda pada hari Sabtu hari ini bertarikh 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijriah. Wow, cepat je masa berjalan. Tak tahu dah melangkah di bulan Ogos pula ketika ini. Dan pada hari ini, untuk hujung minggu ini, apa jualah urusan anda. Mira doakan semoga dipermudahkan hendaknya. Bersesuaian juga, saya nak ucapkan selamat menjamu selera untuk makan tengah hari. Makanlah makanan berpada-pada. Ada baiknya kita amalkan suku-suku separuh. Macam tu. Dan paling penting, teman berteman bersama dengan Cik Merah sehinggalah jam 6 petang ya. Banyak yang akan kita kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Dan di samping itu juga, Mira nak ucapkan terima kasih rakan setugas DJ Lily Khalid temani anda. Dah temani pukul 6 pagi tadi sampailah jam 12 tengah hari ini. Dan tadi DJ yang terakhir dah dihiburkan dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an sehinggalah 90-an kan. Untuk jam yang pertama ini, bagi segmen variasi permata, anda akan dihiburkan dengan susunan lagu terkini dan semasa menemani anda. Sambil-sambil itu, nantikan sekejap saja lagi adanya rancangan Apun dan Dedek. Hari ini kita akan dengarkan apa perkongsian Kak Apun dengan si Dedek ni. Tunggu kejap lagi ya. Jadi kita berhibur seketika terus bersama dengan Cik Merah di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Hai kawan-kawan,
1: saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Radif sebagai Didi.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
0: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apun dan Didi.
3: Apun dan Dedek.
4: Apun dan Dedek.
5: Apun dan Dedek.
6: Apun dan Dedek.
7: Jom kawan-kawan, kita dengar Apun dan Dedek.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
2: Kak Apun, Dede nak tanya sikit. Kenapa ya kadang-kadang tu Dede rasa bila belajar dalam kelas selalu je tak fokus? Cikgu baru terangkan sikit. Fikiran dah melayang entah ke mana.
1: Ish, bukan Dede seorang je yang pernah rasa macam tu. Ramai pelajar yang alami benda yang sama. Kalau Dede nak tahulah kan, fokus masa belajar ni memang mudah hilang kalau kita tak jaga beberapa perkara.
2: Dede rasa kan badan Dede je ada dalam kelas tau, tapi otak entah ke mana. Dah sebaik cikgu tak tanya soalan masa fikiran Dede tengah melayang tu.
1: Ha, kalau cikgu tiba-tiba panggil nama terus kecut perut kan?
2: Memang, kalau cikgu tanya kan, terpaksalah Dede jawab. Boleh ulang tak soalan tu cikgu?
1: Itu tanda fokus dah terbang. Nak tahu tak kenapa fikiran boleh melayang masa tengah belajar dalam kelas?
2: Ha, nak Kak Pun, apa agaknya tu Kak Pun?
1: Selalunya sebab badan penat, tidur lewat. Lepas tu bila bangun pagi nak ke sekolah tu dah tergesa-gesa. Sampai je sekolah dah nak mula belajar. Memang susahlah nak tumpu perhatian.
2: Patutlah bila kita tidur lambat kan, esok mengantuk je dalam kelas.
1: Ha kan, bila tidur tak cukup, otak pun jadi perlahan nak terima sesuatu pembelajaran tu. Cikgu tengah ajar tapi fikiran kita dah pergi padang bola, kantin atau balik rumah.
2: Betul tu Kak Pun. Tadi kan dalam kelas matematik, cikgu tengah tulis dekat papan putih. Dede tengah kira berapa lama nak rehat. Lepas tu kan bila cikgu panggil nama, terus terkejut. Jantung laju macam lari 100 meter.
1: Itulah kesannya bila badan penat dan minda tak bersedia untuk belajar. Sebab itulah penting tau tidur yang cukup ni. Bangun awal dan datang sekolah dengan tenang.
2: Okey Kak Pun, Dedek faham. Lepas ni kan, Dedek akan cuba tidur awal. Tak nak fikiran melancong lagi masa cikgu tengah mengajar.
1: Bagus, ingat tu, untuk fokus dalam kelas tu mesti bermula dari rumah. Bukan bila cikgu dah berdiri dekat depan nak mengajar kita tau.
2: Habis tu Kak Pun, selain tidur awal, apa lagi yang Dedek boleh buat supaya tak hilang fokus?
1: Mudah je, pertama sekali datang sekolah jangan tergesa-gesa. Kalau sampai sekolah dalam keadaan tersungap-sungap, otak pun belum sempat on.
2: Patutlah, selalu sampai kelas kan, buku belum keluar, pensel entah ke mana. Cikgu dah mula mengajar memang rasa kelam kabut lah.
1: Ha, itu satu lagi. Susun beg dan alat tulis awal-awal. Pensel, pemadam, buku ikut jadual hari tu. Bila semuanya ada depan mata, kita tak panik. Otak pun tak sibuk fikir, eh, pen aku mana? Atau buku ni tinggal kat rumah ke eh? Bila kurang panik, barulah senang nak ikut pelajaran.
2: Ya tak ya juga Kak Pun. Patutlah kan, selalu bila cikgu tengah mengajar, Dedek sibuk lagi tengah korek beg. Ha, lepas tu ketinggalan apa yang cikgu cakap. Dengar pun separuh-separuh, terus jadi tak fokus.
1: Ha, itu salah satu punca yang buat fokus Dedek belajar dalam kelas lari tau. Bukan sebab pelajaran tu susah sangat pun, tapi sebab kita tak bersedia dari awal. Bila persediaan rapi, minda kita pun lebih tenang tau.
2: Itulah kan, selalu kan Dedek mengeluh, ish, cikgu masuk je kelas cepat betul nak terus mengajar. Sebenarnya itu bukan salah cikgu, salah Dedek jugalah yang tak bersedia dengan lebih awal.
1: Betul tu Dedek, cikgu dah buat yang terbaik tau untuk mengajar kita. Jadi tugas kita pula bersedia untuk belajar. Bila dua-dua jalan seiring, barulah hasilnya jadi lebih baik.
2: Baik Kak Pun, lepas ni kan Dedek janji akan susun barang-barang sekolah malam sebelum tidur. Kemudian datang awal ke sekolah, susun pula atas meja alat tulis dan buku sebelum cikgu mula mengajar. Tak naklah lagi fokus melayang sebab cari barang dalam beg.
1: Selain tu, dengar betul-betul bila cikgu terangkan dalam kelas tu Dedek. Jangan main benda lain. Sekejap main pemadam, sekejap main zip bag. Tahu-tahu satu topik tu dah habis cikgu terangkan.
2: Alahai, itu memang Dedek Kak Pun. Niat asal nak dengar je, Tapi tangan ni tak boleh duduk diam. Ada je benda lain yang dibuatnya.
1: Ha, itulah. Bila tangan sibuk, otak pun ikut terbang. Kita rasa macam dengar. Tapi sebenarnya tak masuk langsung dalam kepala.
2: Lepas tu kan, bila cikgu bagi latihan, baru kelang kabut. Ha, kawan sebelah dah siap. Dedek baru nak tanya soalan.
1: Sebab itulah Kak Apun selalu pesan, fokus masa cikgu mengajar lagi penting tau daripada fokus buat benda lain dekat meja tu. Kalau dengar elok-elok dari awal, buat latihan pun jadi senang.
2: Faham dah Kak Apun. Lepas ni kalau tangan gatal nak main benda lain, dia akan lipat tangan je atas meja dan pandang papan hitam. Biar fokus betul-betul.
1: Lepas tu kan dedek, satu lagi tips untuk kekal fokus masa belajar dalam kelas ialah cuba dedek duduk dengan posisi yang betul. Jangan tunduk sangat. Jangan baring atas meja macam nak tidur petang. Duduk tegak sikit. Kaki jejakkan lantai. Badan pun rasa lebih segar.
2: Hihi, itulah. Kadang-kadang kan, Redik pun tak sedar pun, tengah dengar cikgu cakap, tahu-tahu badan dah melorot.
1: Itulah masalahnya. Bila posisi duduk tak betul, badan cepat penat. Bila badan penat, mata pun mula layu. Fikiran pula dah melayang.
2: Itulah kan, kadang-kadang kan, Dedek rasa tak selesa letak dagu atas meja. Ingatkan boleh fokus. Rupanya makin mengantuk pula.
1: Jangan sesekali letak dagu atas meja. Itu tanda kita memang dah tak fokus. Daripada pandangan cikgu, perbuatan tu nampak macam kita ni tak berminat langsung dengan apa yang sedang diajar.
2: Oh, jadi bukan pasal fokus je, tapi tentang menjaga adab jugalah, ya Kak Pun?
1: Betul tu, dedek. Bila kita duduk macam tu, sebenarnya kita menampakkan seolah-olah kita tak hormat cikgu yang sedang mengajar kita dalam kelas tu. Cikgu dah bersusah payah tau sediakan bahan, berdiri depan kelas, terangkan satu-satu.
2: Faham Kak Pun? Rupanya cara kita duduk depan meja kita masa belajar dalam kelas tu kan, adalah juga melambangkan sikap kita terhadap ilmu dan cikgu kan?

0: Dan saya Nur Afika sebagai Kak Apul.
1: Dan saya Dennis Zadif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
1: setiap hari Sabtu
0: pukul 12.15 tengah hari
1: hanya di Johor FM Permata Selatan. Apul dan Didik.
2: Apul dan Didik.
3: Apul dan Didik.
4: Apul dan Didik.
5: Apul dan Didik.
6: Jom kawan-kawan kita dengar Apul dan Didik.
3: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tau.
1: Tadi kan Kak Apun pesan supaya duduk dengan betul semasa cikgu sedang mengajar dalam kelas kan? Tapi kan Kak Apun, Dedek ada kawan ni. Suka sangat main jongkat-jongkit tau. Guna kerusi masa cikgu tengah mengajar. Macam kerusi tu mainan dia je.
0: Itu memang masalah, Dedek. Cuba bayangkan cikgu tengah terangkan topik penting. Dia pula sibuk goyang kerusi. Fokus dia sendiri dah hilang. Otak pun tak dengar apa cikgu cakap.
1: Oh, patutlah. Kadang-kadang kan cikgu tanya soalan, dia pun tak tahu nak jawab apa.
0: Selain tu, daripada segi adab pula, tindakan dia tu duduk dekat kerusi macam tu nampak macam tak hormat cikgu tau. Cikgu tengah berdiri susah payah aja, tapi dia pula main kerusi macam duduk dalam taman permainan pula.
1: Haa lah, dan bunyi kerusi itu pun ganggu kawan-kawan yang lain juga tau Kak Pun.
0: Tepat sekali. Bayangkan kawan sebelah tak boleh fokus sebab terganggu. Bukan dia seorang je yang rugi. Satu kelas pun boleh terkesan.
1: Dan bahaya juga tu kan Kak Pun, silap-silap boleh terjatuh.
0: Memang bahaya, Dedek. Pernah dengar tak ada pelajar jatuh sebab jongkang-jongkit kerusi? Ada yang lebam dan lebih teruk, ada juga yang patah tangan tau. Semua sebab nak main-main masa cikgu tengah mengajar.
1: Aduh, rugi satu kelas je. Ilmu pun tak masuk. Kena marah pula tu, cedera pula tu.
0: Betul tu, Dedek. Sebab itulah Kak Apun selalu pesan, duduk elok-elok. Jangan main kerusi. Jangan baring atas meja. Kalau badan dan posisi duduk kita tu betul, otak lebih mudah fokus tau. Cikgu pun rasa dihormati. Dan kawan-kawan satu kelas pun tenang.
1: Faham Kak Apun? Lepas ni Didi nak tegur kawan-kawan tu elok-elok supaya sama-sama duduk diam, fokus belajar, selamat dan hormat cikgu sekali.
0: Kadang benda kecil je macam cara duduk ni, kesannya besar tau. Hormat guru, fokus senang, ilmu pun masuk.
1: Kak Apun, Didi ada satu lagi kerisauan. Betul ke kalau kita duduk depan masa dekat kelas lebih baik daripada duduk dekat belakang Kak Apun?
0: Ha, itu soalan bagus, Dedek. Duduk depan memang banyak kelebihan. Kita boleh nampak papan tulis dengan jelas, senang dengan cikgu, dan cikgu pun nampak kita fokus. Kita tak perlulah mencondongkan badan atau meneka apa yang cikgu tulis dekat papan hitam.
1: Tapi kalau kita duduk belakang pun kan, tak semestinya tak boleh fokus kan Kak Pun?
0: Betul-betul. Duduk belakang pun boleh fokus, tapi kita kena pandailah urus diri.
1: Urus diri? Maksud Kak Pun urus diri tu macam mana?
0: Maksudnya pastikan diri kita berdisiplin supaya tak leka dengan kawan yang ajak borak atau buat lawak. Kenalah pandai elakkan gangguan dan cuba sentiasa tengok papan tulis bila cikgu ajar.
1: Jadi duduk depan lebih memudahkan lah kan? Tapi duduk belakang pun boleh kalau kita disiplin dan fokus sendiri.
0: Tepat sekali, Dedek. Duduk depan ni macam bonus sebab senang nak belajar dan cikgu nampak kita bersungguh. Tapi duduk belakang pun okey je. Janji kita kawal diri dan sentiasa beri perhatian.
1: Wah, baru Dedek faham. Maksudnya lokasi tempat duduk memang penting, tapi tak kurang juga pentingnya disiplin diri supaya kita jadi lebih fokus semasa belajar.
0: Iya, betul tu. Tak kisahlah duduk depan ke, belakang ke, dalam kelas. Yang penting kita kena pastikan diri kita bersedia untuk fokus selalu semasa cikgu mengajar.
1: Ada kawan Dedek tu kan, dia kata takut nak duduk depan dalam kelas sebab risau nanti asyik-asyik kena tanya soalan je dengan cikgu.
0: Aha, itu memang satu perasaan biasa, Dedek. Kak pun faham. Kadang-kadang bila kita duduk depan, cikgu memang lebih kerap tanya soalan. Tapi itu bukan nak susahkan kita, tapi sebenarnya untuk bantu kita

0: Tapi sebenarnya itu normal. Semua orang pernah salah, termasuk cikgu yang masa sekolah dulu. Yang penting bukan sempurna atau betul semua jawapan, tapi usaha kita untuk cuba jawab.
1: Cuma itulah, kadang-kadang malu dengan kawan-kawan juga Kak Apun kalau tak dapat jawab soalan cikgu tu.
0: Kak Apun nak dedek ingat satu benda penting ni. Kelas bukan tempat untuk malu, tapi tempat untuk belajar. Kawan-kawan yang baik biasanya tak ketawa atau hina kita. Malah ada yang bantu kita faham.
1: Betul juga apa yang Kak Apun bagi tahu tu kan. Kawan yang baik mesti saling membantu, tapi bukan semakin nak menjatuhkan kita kan Kak Apun.
0: Betul tu dedek. Fokus pada diri sendiri, bukan pandangan kawan. Dan sentiasa ingat, kita pergi sekolah tujuannya nak belajar, bukan nak tunjuk pandai je.

0: aku. Lepas tu, Dedek tak ingat sepenuhnya jawapan. Dedek bolehlah jawab, "Cikgu, saya ingat hujan sebab awan penuh air. Tapi saya tak pasti. Boleh cikgu terangkan?"
1: "Boleh ke, Kak Pun? Kalau kita cakap, 'Cikgu, kita tak pasti.' Boleh ke?"
0: Ini kalau betul-betul Dedek tak tahu nak jawab, cikgu akan nampak Dedek cuba faham. Dan biasanya cikgu akan bantu betulkan jawapan atau bagi penerangan tambahan.
1: Oh, betul juga. Biasanya cikgu akan terangkan semula.
0: Memang itu yang selalu cikgu akan buat Dedek, untuk pastikan semua murid faham topik yang diajar. Sebab itulah kita kena jujur dengan apa yang kita tahu dan tak tahu. Lebih baik daripada diam atau pura-pura tahu.
1: Lepas ni, Dedek akan selalu cuba beranikan diri untuk jawab semua soalan cikgu kalau kena soal.
0: Ha, bagus tu. Bila kita berani cuba jawab, otak kita belajar lebih cepat dan kita jadi lebih yakin untuk jawab soalan lain lepas tu. Kalau rasa gugup bila cikgu panggil tu kan, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan jawab perlahan-lahan. Rasa takut akan hilang sikit demi sedikit.
1: Fuh, Dedek akan cuba bayangkan masa nak jawab soalan, cikgu tu macam Dedek tengah jawab soalan Kak Pun. Ha, jadi mungkinlah kurang gugup.
0: Ha, Dedek pun boleh bayangkan cikgu ni macam kawan. Cikgu tanya soalan bukan nak marah, tapi nak kita belajar. Kalau kita anggap cikgu macam kawan ni nak tolong, rasa takut tu berkurang. Ingat tau, yang salah tu sebahagian daripada proses belajar. Setiap kali kita salah, otak kita belajar benda baru.
1: Jadi, janganlah kita takut untuk salah jawab, kan Kak Pun?
0: Iya, kalau kita tak dapat jawab masa cikgu soal, jangan risau. Lepas kelas, kita boleh ambil masa seminit dua untuk catat nota tambahan.
1: Nota tambahan? Macam mana tu, Kak Pun?
0: Macam ni, tulis soalan yang cikgu tanya, tulis jawapan yang cikgu jelaskan atau contoh yang cikgu bagi. Dan kalau ada bahagian yang Dedek tak faham, tulis juga. Nanti boleh semak balik kat rumah.
1: Oh, jadi bila kita balik rumah, Dedek boleh tengoklah balik jawapan yang betul dan faham lebih jelas.
0: Betul sangat. Bila Dedek buat macam ni, otak kita lebih mudah ingat jawapan. Ha, lagi satu kan, bila cikgu soal lagi lain kali, Dedek akan rasa lebih yakin tau.
1: Wah, itu memang bagus. Rasa malu sebab tak jawab tu kan, masa kelas pun hilang sebab kita dah belajar masa kita kat rumah.
0: Tapi Dedek, jangan pula asyik-asyik salah je. Cikgu dah ajar dan terangkan banyak kali tetap salah. Tak bolehlah macam tu kan.
1: Jadi Dedek kena lebih fokus masa cikgu tengah ajar dan catat nota tambahan lepas kelas kan?
0: Betul. Kalau dah catat dan semak balik kat rumah, Dedek takkan selalu salah lagi. Lagipun kan, bila kita belajar dari kesilapan, otak kita akan lebih cepat ingat tau.
1: Baik Kak Pun, rasanya dah banyak tips-tips yang Kak Pun kongsikan untuk fokus belajar dalam kelas. Dedek rasa semua tips dan pesanan Kak Pun ni yang Kak Pun bagi tahu tu sangat berguna.
0: Oh ya Dedek, ada satu lagi benda penting kalau nak selalu fokus dalam kelas. Dedek jangan malu bertanya tau kalau tak faham sesuatu tu.
1: Selain kena bersedia kalau cikgu tanya soalan, kita juga kena bersedia untuk bertanya pada cikgu jugalah ya.
0: Betul Dedek. Lebih-lebih lagi kalau kita kurang jelas apa yang cikgu tengah ajar. Kalau kita senyap je, lama-lama makin kelirulah kita.
1: Tapi kan Kak Pun, kalau cikgu marah sebab kita tanya tu macam mana pula?
0: Cikgu lebih suka pelajar tanya daripada diam je tak tanya apa-apa. Kalau Dedek tanya dengan sopan, cikgu mesti hargai punya. Kadang-kadang kita perlukan penjelasan tambahan atau contoh lain supaya faham betul-betul.
1: Oh, jadi bertanya tu sebenarnya cara untuk kita cepat lebih belajar lah kan?
0: Iya, betul tu Dedek. Lagipun bila kita bertanya, kawan-kawan pun kadang-kadang dapat manfaat sama. Jadi jangan malu Dedek. Ingat, soalan yang baik tu tanda kita serius nak belajar.
1: Kak Pun, Dedek akan cuba. Nanti kalau tak faham, Dedek akan tanya cikgu terus walaupun kawan-kawan tengok.
0: Bagus Dedek, itu semangat yang betul. Lama-lama kita tak takut lagi nak bertanya. Malah rasa seronok sebab nak faham pelajaran tu.
1: Tak sabar Dedek nak pergi sekolah dan cuba semua tips-tips fokus belajar yang Kak Pun kongsikan ni.
0: Bagus Dedek, tapi Kak Pun nak ingatkan satu lagi benda penting. Jangan lupa sarapan sebelum ke sekolah tau. Perut kosong pun boleh buat kita hilang fokus. Cikgu sibuk mengajar dekat depan, kita pula sibuk dengan bunyi perut sendiri.
1: Eh, betul juga tu Kak Pun. Kalau lapar, memang susah nak fokus.
0: Jadi, sebelum pergi sekolah, pastikan dedek sarapan secukupnya. Minum air juga tau. Penting tu supaya badan dan otak segar. Bila badan dah cukup tenaga, fokus belajar pun lebih mudah.
1: Okey Kak Pun, dedek pastikan sarapan dulu sebelum belajar. Lepas tu, boleh cuba tips-tips yang Kak Pun bagi tadi.
0: Ingat dedek, fokus belajar bukan cuma duduk depan atau buat nota je. Tapi juga jaga diri. Tidur cukup, datang sekolah awal, duduk dengan disiplin, catat nota tambahan. Jangan malu bertanya dan jangan biar perut kosong ganggu tumpuan. Buat semua ni, dedek pasti lebih seronok belajar dengan lebih berjaya.
1: Baik Kak Pun, dedek juga harap semoga kawan-kawan kita yang mendengar ni dapat manfaat daripada tips kita hari ni. Belajar itu seperti menanam pokok. Fokus dan usaha kita hari ini akan membuah kejayaan esok.
0: Setiap langkah kecil dalam belajar membawa kita lebih dekat kepada impian yang lebih besar. Semoga kita semua menjadi pelajar yang cemerlang. Jumpa lagi dalam episod Apun dan Dedek yang seterusnya.
1: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye. Assalamualaikum.

0: kawan-kawan.
1: Saya Nur Afika sebagai Kak Apun.
2: Dan saya Dennis Zarif sebagai Didik.
0: Dengarkan kami
2: setiap hari Sabtu
1: pukul 12.15 tengah hari
2: hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Apun dan Didik.
3: Apun dan Didik.
4: Apun dan Didik.
5: Apun dan Didik.
6: Apun dan Didik.
7: Jom kawan-kawan kita dengar Apun dan Didik.
8: Yeay, saya suka, saya suka.
9: Setiap Sabtu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
10: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
11: 12.47 minit tengah hari di Johor FM Permata Selatan. Baik, itulah dia. Tadi telah anda dengarkan rancangan Apun dan Didi. Terbitan Nurul Huda Abdullah, di mana rancangan ini kita bawakan setiap hari Sabtu bermula 12.15 minit tengah hari setiap minggu. Tajuknya berbeza. Macam tadi mengenai fokus masa belajar. Jadi bersesuaian lah untuk pendengar kita, untuk anda berkongsikan, untuk adik-adik kita dengarkan juga macam mana, apa tips yang disampaikan oleh si Kak Apun dengan si Dedek. Nanti kita tengok pula minggu depan apa yang mereka nak ceritakan pula. Nanti kita sama-sama nantikan ya. Baiklah, ketika ini juga tengah hari, keadaan cuaca di sekitar RTM Johor, alhamdulillah panas terik, lit-lit baik-baik aja. Macam mana di kawasan anda? Boleh kongsi dengan Cik Mera di 012-93-01019 tu nombor WhatsApp konti kami, ataupun boleh aja komen di Facebook Johor FM lah. Nak tahu juga keadaan anda macam mana, kalau yang mana dah jemur kain daripada pagi tadi kan. Kalau tengah hari ni kalau dah kering, cepat-cepat angkat sebab cuaca sekarang tak menentu. Map Malaysia juga dah keluarkan ramalan di mana petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman untuk negeri Johor, sama juga dengan waktu malam. Jadi sebarang maklumat yang terkini yang Merah dapati akan Merah kongsikan juga untuk anda ya, dari semasa ke semasa. Baik, kita nak meneruskan hiburan seketika. Jom kita dengarkan persembahan Syah Zikir, lagu yang bertajuk Minta Ampun, untuk anda layan terus di Johor FM.

Ya, Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda untuk waktu ni sehinggalah jam 6 petang. Untuk yang sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda ya. Jalan raya ni kan kita berkongsi, memandulah secara berhemah dan elakkan penggunaan telefon. Kalau ada perkara yang penting, cari tempat sesuai, berhenti, gunalah telefon anda sepuas-puasnya. Baru teruskan dengan pemanduan anda. Jangan disebabkan tindakan kita ini memberikan kesan kepada orang lain. Jadi, mudahkan urusan orang agar urusan kita juga dipermudahkan ya. Okay? Kita akan sempat berhibur dengan satu lagu dan terus ikuti utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Di jam yang seterusnya ada lagi beberapa rancangan kami bawakan untuk anda, iaitu adanya Mekar Bahasa, perkongsian melalui tasir ilmu dan juga tazkirah. Jadi terus setia bersama dengan Cik Merah menemani anda melalui Variasi Permata hanya di Johor FM.

Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu katanya, Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mececah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik Kai, saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri. Okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik-baik, Alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita menandakan kehadiran voters attendant. Itu saja. Dia tidak melibatkan perubahan kepada proses-proses lain. Kerana di mana sebelum ini, pengundi-pengundi datang, kita akan rekodkan kehadiran secara manual. Di mana pengundi datang, kita akan potong dalam buku daftar dan sebagainya. Tapi melalui kaedah ini, pengundi-pengundi akan didaftarkan secara digital. Ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada voter attendant baru yang kita pakai ni, golongan belia amat rendah kadar keluar mengundinya. Di mana pagi ini didominasi oleh golongan emas, warga emas. Jadi saya menyeru kepada semua adik-adik terutamanya segera bangun dan keluar mengundi, laksanakan tugas dan tanggungjawab demokrasi ini. Ini peluang yang diberikan dan sepatutnya kita mengambil bahagian sebaik mungkin.
2: Okay, terima kasih Datuk Seri. Baik, mengikut saranan yang diberikan oleh Datuk Seri juga, apa kata anda semua yang berada di rumah itu, jangan buang masa, jangan lengahkan masa. Moh datang sini kita mengundi. Baik, itu sahaja dari saya, Fatihah Nur Azli.
0: Apa yang saya dapat lihat, laporkan ketika ini keterujaan pengundi yang sudah selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Malah cuaca panas pada hari ini juga sedikit sebanyak membantu melancarkan proses pengundian yang berlangsung. Ingin saya kongsikan juga kepada anda, pada pagi tadi, tepat pada pukul 8, calon daripada Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, menjadi pengundi pertama yang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Middleton ini. Di N07 Jeram Padang terdapat pertemuan empat penjuru melibatkan calon mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia, San Jeven, calon Pakatan Harapan, Manivanan Gowin, Parti Orang Asli Malaysia, Dayana Dal, dan calon daripada Parti Barisan Nasional, Dato' Muhammad Zaidi Abdul Kadir, yang juga merupakan penyandang sebelum ini. Dan pengundi dinasihatkan tidak keluar mengundi pada saat-saat akhir dan mematuhi arahan yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya kira setakat itu sahaja laporan semasa saya, Khairul Ashraf Hashim. Perkembangan di Dun Seremban Jaya, kita bersama Muhammad Azizi Syahril. Baik Azizi, bagaimana keadaan di sana? Terkawal ke tidak?
4: Alhamdulillah Ashraf, baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Menurut penyedia tempat mengundi, Encik Azhar Mahmud, pusat mengundi ini mempunyai seramai 5,147 pengundi yang berdaftar. Sebanyak 10 saluran telah disediakan dengan saluran 1 hingga 3 dihaskan untuk warga mas bagi melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 7.30 pagi, pengundi bagi N24 Seremban Jaya telah mula hadir ke pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dua lokasi yang saya kunjungi pagi ini turut menyaksikan kehadiran pengundi yang amat menggalakkan, khususnya golongan pengundi muda dan mereka yang pertama kali mengundi. Bagi kursi N24 Seremban Jaya, pertandingan tiga penjuru menyaksikan calon-calon berikut bertanding. S. Mungunadan mewakili Pakatan Harapan, Dato' R. Tinalan mewakili Barisan Nasional, R. Mainran mewakili Bersatu. Yang saya hanya di RTM, Dawai Hundi. Sekian laporan saya, Muhammad Aziz Syahdan Razak Harim. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib.
2: Ya Azizi, setakat tengah hari ini kehadiran pengundi di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson terus meningkat dan tinjauan RTM mendapati golongan belia sudah bermula hadir secara berperingkat bagi melaksanakan tanggungjawab mereka. Pada masa yang sama, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR terus komited memastikan keseluruhan proses pengundian berjalan lancar, teratur dan terkawal tanpa sebarang gangguan. Seorang petugas keselamatan yang dikenali sebagai Khairuddin berpuas hati dengan tahap pematuhan pengundi yang memberi kerjasama baik dengan mematuhi setiap arahan yang ditetapkan sepanjang proses pengundian berlangsung. Suka juga saya ingin kongsikan kepada anda, di pusat pengundian ini seramai 3,113 pengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka menerusi 6 saluran yang telah ditetapkan. Pada pukul 10.15 pagi tadi, calon Barisan Nasional A. Achutan hadir di pusat mengundi ini bagi menunaikan tanggungjawabnya di saluran 4. Sementara itu, calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. J. Raja Sekaran pula tiba kira-kira pada pukul 11 pagi tadi untuk mengundi di saluran 5. Untuk makluman, Don N33 Seri Tanjung menyaksikan pertandingan 5 penjuru iaitu Datuk Dr. J. Raja Sekaran dari PH, A. Achutan dari BN, Datuk A. Sarvanan Bebas, M. Levinesh Warren Bersatu dan Islah Wahyudi Zainuddin daripada Bebas. Setakat itu sahaja dari saya, Nur Ain Abu Talib, dan rakan-rakan petugas di Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan.
0: Terima kasih Ain dan rakan-rakan petugas di Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan kontinjen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan taja utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara, disampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil 1.11 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.18 minit tengah hari. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor.
1: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
2: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
3: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
4: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
5: Semuanya hanya di Johor FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan? Itulah cinta ayah, tak banyak berkata-kata tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Allah sebut dalam surah Al-Isra, janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan,

0: Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, dengan berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat penjelasan berhubungan apa yang dikatakan ujian ke atas seorang muslim. Ujian ini ataupun disebut fitnah, ya. Berarti ujian. Jadi orang-orang Islam ini memang tidak terlepas daripada menghadapi ujian, di mana kita berpandu daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim, dalam surah Al-Anfal ayat 28, yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Jadi dalam menghadapi ujian ini atau fitnah ini, seorang mukmin perlulah selalu beringat, jangan lalai, supaya mendapat kemenangan sebenar di dunia hingga ke akhirat. Maka di antara ujian itu ialah kesalahan dengan keluarganya, kesalahan-kesalahan seorang dalam mentadbir hartanya, kesalahan-kesalahan dengan anaknya, dan kesalahan-kesalahan dengan jiran tetangganya. Ya, jadi maknanya kita akan mendapat ujian ini daripada keluarga, umpamanya ujian seorang suami atau bapa terhadap perlakuan isteri dan anaknya. Itu ujian, boleh menimbulkan perasaan taksub dan bertindak secara membuta tuli dan melakukan suatu perkara demi kepentingan diri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Jadi kesudahan, kemudahan-kemudahan seperti pangkat dan keturunannya akan menyebabkan menjadi sombong dan bongkak. Begitu juga kadang-kadang mendapat ujian dengan hartanya, yang mana akan melalaikan seseorang itu daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Tertinggal semayang, lambat semayang. Demikian pula ia akan menimbulkan perasaan terlalu heloba, melonggokkan harta sehingga tidak mahu mengeluarkan zakat, tidak membantu orang miskin dan sebagainya. Begitu juga ujian dengan anak, yang mana ia akan menimbulkan perasaan keterlaluan kasih dan sayangnya kepada anaknya sehingga menyibukkan dia terlupa untuk berbuat kebajikan. Sanggup pula berusaha memberikan kebahagiaan, keseronokan tanpa menghiraukan sama ada benar atau salah kepada anak tersebut. Ini menyebabkan ibu bapa menjadi penakut, bakhil, tidak mahu membuat kebajikan, berduka cita yang keterlaluan apabila anak-anak ditimpa sakit atau kemalangan. Begitu juga ujian dengan jiran tetangga, di mana keadaan tidak bersepahaman berlaku disebabkan masalah yang kecil, remeh, selalu menimbulkan pergaduhan, timbul hasad dengki, bongkak dan sombong, bermegah-megah dengan harta, pangkat dan keturunan sehingga mengeruhkan suasana hubungan dengan jiran ini. Tiada usaha langsung untuk mewujudkan persahabatan, rasa tanggungjawab sebagai seorang jiran. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana kita cara untuk melepaskan ujian ini? Mana semua perkara sebab boleh diterapur, tertutup kesalahannya dengan menunaikan solat di antaranya, berpuasa, bersedekah, menyeru kepada kebajikan serta mencegah daripada kemungkaran. Ini bermakna segala dosa-dosa kecil yang timbul daripada ujian tersebut akan dapat dihapuskan atau ditutup dengan menunaikan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Rasulullah SAW memandu kita dalam hadisnya, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma majtanabat al-kabair. Maksudnya, solat kepada satu solat yang lain adalah kafarah, yakni penghapus bagi perkara di antara keduanya selama ia tidak melakukan dosa besar. Sebab dosa besar ini perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dosa-dosa kecil boleh terhapus dengannya, iaitu dengan solat, dengan amalan-amalan soleh yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innal hasanat yuzhibun as-sayiat, dalam surah Hud ayat 114, yang bermaksud sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama solat itu, sama ada solat fardu atau solat sunat, menghapuskan kejahatan, iaitu kesalahan dosa-dosa yang kecil. Oleh itu saudara-saudara sekalian, daripada pengajaran daripada ayat Quran tadi dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, tiap-tiap seorang itu akan menerima ujian. Semua kita ni umat manusia akan menerima ujian dalam hidup kita di dunia ini. Maka ia perlu sentiasa berwaspada agar mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di mana ujian-ujian itu bukanlah hanya perkara-perkara yang buruk saja jadi ujian, malah perkara-perkara yang baik seperti nikmat jadi ujian, pangkat jadi ujian, kedudukan juga menjadi ujian, bahan ujian bagi menentukan kejayaan, kegagalan seseorang. Perkara-perkara selalu dihadapi oleh seorang anak, isteri, kaum keluarga, jiran tangga serta harta kekayaan. Semua itu perkara biasa yang tidak boleh terlepas bagi seseorang. Akan berlakulah beberapa kesalahan di dalam menghadapi keadaan tersebut. Maka, bagi seorang mukmin, mereka ada terlanjur melakukan kesalahan, hendaklah ia segera menghapuskan kesalahan itu dengan cara menunaikan solat, puasa, solat sunat, bersedekah, bekerja menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan dengan melakukan banyak kebajikan itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang berbentuk dosa kecil, dan supaya insaf ada kesedaran untuk menghadapi keadaan yang lebih buruk, lebih baik lagi untuk masa-masa akan datang. Mudah-mudahan kita semua sentiasa meneruskan usaha kita untuk berpandukan kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Sebatas dino.
0: Entuk opora.
1: Entuk opora. Nampak atau tidak?
0: Okey, Wak. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
1: Dino iki monini kaya gini lah ya. Mergo saking weti nganti dredek di ni.
0: Mergo sati
1: saking
0: saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ni.
1: Kenapa? Janganlah nangis.
0: Waduh, Wak. Susah banget hari ini, Wak.
1: Belajar. Lagi sekali, okay. Wak baca kan Isli.
0: Okey, Wak baca slow-slow.
1: Wak sebut Isli, eh?
0: Betul, slow-slow, Wak.
1: Okey, mergo saking wedi.
0: Mergo saking wedi.
1: Nganti.
0: Nganti.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Okey, boleh.
0: Gredek.
1: Dredek dek ni.
0: Gredek dek ni. Okey, maksudnya kat sini, kerana terlalu takut sampai menggigil.
1: Ya, menggigil dia takut sangat.
0: Betul.
1: Tapi Cik Gis menggigil sebab bukan takut. Susah nak nyebut.
0: Susah nak nyebutnya. Okey, sekali lagi. Ngeredek.
1: Ngeredek.
0: Keredek.
1: Iyalah, boleh lah.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora. Di bawah.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersama dengan saya, Cik Merah, menemani hujung minggu anda hari Sabtu bertarikh 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Selamat petang semuanya. Cepat je masa berjalan . Merah dah temani anda dari waktu tengah hari dah melangkah waktu petang pula. Teman bertemanlah kita petang ni. Kalau tadi kita tanya makan tengah hari apa, mungkin petang ini nak ngeteh apa pula, boleh kongsi juga dengan Cik Merah tau. Okey, ada yang satu perkara saya nak kongsikan untuk anda. Baru saja saya lihat menerusi WhatsApp Johor FM di 012-9301019. Kami masih lagi menerima kiriman video dari rakan pendengar lah untuk mereka yang mana ingin menyertai Bintang Piramli 2026. Untuk makluman, hari ini sahajalah hari yang terakhir anda diberikan kesempatan untuk hantarkan video nyanyian anda dan juga nyatakanlah nama, umur, asal lagunya apa kan. Syarat penyertaan terbuka kepada semua warga negara Malaysia bagi kaum lelaki yang berumur 18 sehinggalah 60 tahun, bermaksud untuk mereka yang lahir antara tahun 1966 sehinggalah 2009. Jadi sempat lagi untuk hari ini saja kami masih lagi terima sebarang kiriman video daripada anda untuk pendaftaran bagi menyertai Bintang Piramli untuk edisi 2026. Jadi sempat lagi lah . Mana berkesempatan, hantarlah untuk waktu ini. Baiklah, kita nak meneruskan hiburan juga. Nantikan sekejap saja lagi adanya perkongsian menerusi Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah. Nak dengarkan apa perkongsian kat Gorgeous kita untuk rancangan Gincu Merah? Tunggu sekejap saja lagi. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginger Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Gasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
3: Johor FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Hai hai hai, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar, dalam sehari berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5. Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar pernah terfikir tak rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke, minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: jam sehari. Semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, betul. Kami menemani anda seawal 6 pagi sampailah jam 12.30 malam. Semuanya hanya di Johor FM Permata Selatan. Dan kami juga boleh didengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Tahu, caranya muat turun saja. Di telefon pintar anda, tab ke iPad ke tak kisahlah. Adanya aplikasi tersebut, tak ada masalah boleh dengarkan Johor FM. Baik, untuk waktu ni, Cik Merah nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir dari tengah hari tadi. Menghantarkan ucapan maaflah baru sekarang kita nak baca sapaan anda. Dani, saya terima Rizal dari Pekan Paloh, katanya salam variasi Permata lah untuk yang mana mengenali diri saya ini di Paloh tengah berniaga sambil dengarkan Johor FM. Cuaca ketika ini panas selip-lip. Petang nanti saya nak gantung bendera meriah lagi. Yalah, bulan ini kan bulan kebangsaan kan. Jadi untuk semua pendengar Johor FM, saya nak ucapkan juga salam hujung minggu. Untuk Cik Merah, selamat bertugas. Baguslah, terus melangkah di bulan Ogos terus tanpa melengahkan masa. Hari ini juga kibarkan jalur gemilang. Okey, kita ada juga sapaan Kak Adiana yang berada di Skudai. Untuk semua rakan pendengar setia Johor FM, selamat petang. Okey, terima kasih hadir menyapa Cik Merah ketika ini. Dan Kak Ruby pula dari Kampung Seri Gajah Caah ni, untuk semua saudara mara penduduk Kampung Seri Gajah Caah, untuk pelanggan warung Kak Ruby pula dan pekerja warung Kak Ruby, sayang kamu semua ya. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Hari ini akak makan buah je Cik Merah. Ada buah duku, rambutan, manggis, sambil layan pelanggan mendengar Johor FM. Aboy, makan buah aja ke? Lain macam tak nasi tak makan ke? Ke dah makan nasi pagi tadi? Ni cerita sekarang lah kan. Takkanlah makan buah aja. Kalau saya tak boleh tau. Tapi tak tahulah, kotlah. Nanti kongsi dengan Cik Merah. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan untuk semua para peniaga, pemilik restoran, stesen minyak, ataupun di mana cua anda berada menyiarkan Johor FM sebagai peneman anda dan juga peneman pelanggan yang hadir di tempat anda. Semoga diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan semoga baik-baik aja untuk kita semua pada hari ini. Baik, kita nak mulai perasaan sedikit. Jom kita dengarkan persembahan Fia Julia dan juga Lukman Faiz, lagunya yang bertajuk Rumit. Okey, kita dengar lagu aja tapi jangan rumitkan hari kita. Kita kena santai-santai. Dengarkan lagu ini untuk anda dan juga adanya bersama Nadira, lagu yang bertajuk Cuba Jadi Aku. Jadi terus setia bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan, variasi Permata.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Orang ramai mudah terdedah kepada bahaya virus influenza kerana ia sememangnya berada di persekitaran dan mudah berjangkit melalui batuk, bersin atau hidung berhingus.
3: Jangan ingat, saya dah pernah kena influenza tahun lepas, tahun ni saya tak kena tak. Influenza adalah penyakit yang boleh kita dapat banyak kali. Jadi, hakikatnya, kalau anda tidak ada vaksin, anda berpotensi untuk dapat jangkitan. Tak kira usia, tak kira. Tapi, kita ada satu kategori yang kita panggil sebagai golongan berisiko tinggi. Yang ini adalah mereka yang kalau dapat jangkitan influenza, mereka berpotensi untuk mendapat komplikasi jangkitan seperti radang paru-paru, radang pada selaput otak dan sebagainya, atau keadaan yang lebih serius, dan mungkin juga keadaan komplikasi ini boleh membawa kepada kematian.
2: Dr. Wan Nuraini binti Wan Muhammad Noor, Ketua Sektor Cawangan Kesiapsiagaan, Surveillance dan Respons Sektor Surveillance Penyakit Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Anda masih lagi bertemakan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Parmata Selatan menerusi 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Hari ini untuk rakan-rakan kita, rakan-rakan media saya lah yang berada di Negeri Sembilan, hari ini merupakan hari mengundi untuk pilihan raya umum PRU Dewan Negeri untuk Negeri 9-16. Jadi masih lagi berkesempatan untuk jalankan tanggungjawab keluar mengundi. Saya percaya juga ada yang anak jati Negeri 9 berhijrah kerja di Johor, mungkin dalam perjalanan ataupun dah selesai mengundi. Tahniah saya ucapkan ya, anda dah jalankan tugasan anda. Dan sebarang maklumat yang terkini untuk peratusan mengundi dan maklumat yang penting, anda boleh saja mengikuti portal berita RTM kerana di situ juga kita sentiasa mengemas kini maklumat tepat yang sahih untuk pendengar semua di mana jua anda berada. Pastikan juga ya, anda sebagai pengguna media sosial yang bijak, berkongsilah maklumat di sumber yang sah eh, sebab kita nak mengelakkan penyebaran berita palsu. Kalau saya tengok tahun ni masih lagi ada isu-isu kes melibatkan penyebaran berita palsu, namun tidaklah terlalu seteruk seperti tahun-tahun yang dahulu. Sebab apa? Saya percaya anda semua ni dah peker, dah pandai dah untuk mengetahui kadang-kadang kita jangan baca pada tajuk sahaja, kena baca pada intipati apa dalam berita tersebut dan kena tengok sahih ke tidak. Tak sahih tak payahlah kongsi. Nak senang, ikuti saja portal berita RTM ya. Baik, kita meneruskan hiburan lagi. Jom kita layan lagu yang seterusnya untuk anda di Johor FM.

Itu dah bersama Nuha Bahrain, ex mimpi, lagu yang bertajuk Malam-Malam, menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Hari ini ada satu perkara Mira nak kongsikan bagi 1 Ogos 2026. Hari ini juga sama-sama kita mengimbau dan juga menghargai jasa serta pengorbanan warga Regimen Gerak Khas atau lebih dikenali sebagai RGK, di mana mereka lah yang sentiasa menjadi antara pasukan elit dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Regimen Gerak Khas bukan sahaja dikenali kerana ketahanan fizikal dan latihan yang mencabar, tapi setiap anggotanya juga turut membawa semangat disiplin, keberanian, kesetiaan serta semangat juang tinggi, dan mereka lah yang sentiasa bersedia melaksanakan tugas dan menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan keamanan negara terus terpelihara. Sempena sambutan hari ulang tahun Regimen Gerak Khas ini, marilah kita sama-sama menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga RGK termasuk para veteran yang pernah menabur bakti dan juga berkhidmat demi tanah air kita. Semestinya pengorbanan mereka ni mungkin tak sentiasa dilihat, namun jasa dan sumbangan yang diberikan amat besar nilainya. Semoga Regimen Gerak Khas terus unggul, berwibawa dan sentiasa menjadi kebanggaan negara. Baik, sempat lagi kita berhibur dengan satu atau dua lagu sahaja selepas ini, kerana kita akan meneruskan hiburan lagi dengan muzik tanpa henti di jam yang seterusnya menemani anda dengan susunan lagu yang terbaik. Diharapkan jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM. Dan juga jangan lupa pada tempat 4 petang nanti, berita Johor FM kami bersiaran secara langsung melalui platform Facebook dan juga YouTube Johor FM Permata Selatan.

0: Sebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
4: Gembirakan hari-hari anda bersama kami, Johor FM.

0: duk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Variasi Permata untuk Johor FM Permata Selatan. Itulah dia tadi pada jam 4 petang anda telah dengarkan berita Johor FM yang kami bawakan untuk anda. Mungkin ada terlepas dengarkan perkongsian berita tadi, boleh saja tengok siaran ulangan lah melalui platform media sosial di Facebook dan juga saluran YouTube Johor FM Permata Selatan. Okey. Petang-petang ni Merah ada satu benda Merah nak kongsikan untuk anda. Ceritanya mengenai seorang penyanyi. Penyanyinya yang menyanyikan popularnya antara yang terawal dengan lagu ini. Ha, itulah dia seorang penyanyi dan juga komposer yang menyanyikan kebanyakan lagu Tamil dan penyanyi seorang Melayu iaitu Zubir Khan. Difahamkan Zubir Khan kini sah bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya yang bernama Dr. Hima Malini dalam sebuah majlis akad nikah yang berlangsung secara tertutup dan sedang pada hari Jumaat lah. Ini maklumat Merah tengok menerusi siaran yang mana berkongsi di TikTok sebenarnya. Dan Alhamdulillah, kita pun nak ucapkanlah selamat pengantin baru buat Zubir Khan dan pasangannya. Semoga ikatan yang dibina sentiasa dipenuhi dengan kasih sayang, kebahagiaan, kesabaran dan saling memahami antara satu sama lain. Dan diharapkan setiap langkah selepas ni dipermudahkan, dilimpahkan rezeki serta bahagia dalam melayari kehidupan berumah tangga. Okeylah, jomlah kita dengarkan nyanyian Zubir Khan juga. Nak tak? Tapi kali ni kita dengarkan lagu bersama dengan Ezra Khairul, lagu yang bertajuk OMK. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus setia bersama kami di Johor FM.

Terima kasih untuk semua yang mendengarkan Jawapan FM Permata Selatan ketika ini. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda sehinggalah jam 6 petang ya. Jadi ketika ini yang mana sedang memandu, sesuailah Merah nak bagi pesan sikit ni. Kalau dah memandu lebih daripada sejam atau dua jam, anda kena berhenti kejap tau. Rehat seketika. Jangan paksa diri anda. Microsleep tu boleh berlaku pada sesiapa dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi kalau rasa dah menguap, pandangan rasa kosong, jangan paksa diri. Berhenti dahulu di kawasan R&R kan, stesen minyak, dah segar barulah teruskan dengan pemanduan anda. Paling penting juga kalau bersama dengan keluarga, awasi juga anak-anak kita ni. Kadang-kadang mereka ni pantang aja keluar kereta terus berlari ke sana sini, tak tahu kiri kanan. Kita jugalah sebagai dewasa ni kenalah juga pantau mereka . Okey, kita nak menyapa sedikit rakan pendengar ni sebab ada yang menghantarkan ucapan jugalah di Facebook kami dan juga di WhatsApp kami. Antara yang kita ada Kak Jun dari Taman Kota Masai Pasir Gudang. Cik Merah, tadi akak tak sempat nak masak apa. Tak tahulah sekarang macam mana . Katanya sibuk sebab apa, anak nombor 3 ni sambung belajar. Ada aja barang yang tak cukupnya. Orang ni dah sampai dekat kolej. Barang yang tak cukup ni esok kita naklah kena post hantar. Begitulah. Hai anak oi. Agak ilah pengorbanan mak ayah sanggup hantar barang tak cukup zaman kita dulu. Kalau tak ada, tak adalah. Tak adalah. Sama je. Kita kena agak ilah pengorbanan jasa mak ayah kita kan dalam pada kita ni nak mencari ilmu ke puncak Menara Gading. Jadi kenalah hargai mereka ni. Jadi Kak Jun juga sambil-sambil tu katanya nak ucapkan selamat hari lahir untuk Nora Anim. Kak Nora Anim ni katanya semoga terus diberikan kesihatan yang baik. Selamat jati Kak Nur Anim. Semoga panjang umur dipeluaskan rezeki dan dipermudahkan segala urusan, termasuklah semua pendengar Jura FM yang meraihkan pada hari ini. Jenin Bajari kata untuk Parit Pinggan Laut ketika ini hujan dan mendung. Lepas tu ucapan yang ringkas dapat dikongsikan untuk isteri Fadila sedang masak pulut kuning dengan kari lembu. Boy, sedapnya. Untuk Pak Wan, Ujang, Puntian, Wakna, Kak Lung, Mona, Sadah Marco dan semua pendengar Jura FM, semoga terhibur mendengarkan Johor FM. Encik Abdul Jalim Pamir Kota Tinggi Johor katanya petang ni Cik Merah balik Kota Tinggi dari Kampung Perak Simpan Renggam Keluang tapi tetap dengar Johor FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga ni Wak Jimah hadir mendengarkan Johor FM. Belakang pria kita Samsuri yang berada di Mersing katanya untuk rakan-rakan selamat beristirahat dan sentiasa jaga kesihatannya semua. Ada juga Sukirman Joyo katanya untuk semua rakyat Malaysia warga Johor FM, moga sihat walafiat rakyat waris negeri selamat mengundi katanya. Okey. Jadi ini berapa nama yang dapat kita keudarakan sebab kita nak berhibur dah dengan lagu yang seterusnya. Jom kita dengarkan lagu ini.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
2: Disampaikan waktu solat fardu asal bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang, Pulau Pemanggil, 4.23 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.35 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.37 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor, 4.39 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan? Itulah cinta ayah, tak banyak berkata-kata tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra, janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa, doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya, ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi, bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar Johor FM. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Kasmadi, seorang ibu yang setiap hari mengimbangi tanggungjawab keluarga di samping memikul amanah sebagai pengurus projek Tenakan Itik Penelop di Pontian. Bersyukur membantu kita melihat hidup dengan perspektif positif. Apabila hati menerima apa yang ada, rasa kecewa dan tidak puas hati akan berkurangan. Setiap rezeki, pengalaman dan peluang adalah anugerah yang patut dihargai. Dengan bersyukur, kita dapat menenangkan diri, lebih sabar menghadapi cabaran dan menghargai setiap detik yang dikurniakan.
4: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
5: 4.55 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Cepat aja masa berjalan, tahu-tahu kita dah berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya Cik Merah. Kerana selepas ini anda akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri dan juga sekembalinya nanti ada perkongsian menerusi Mekar Bahasa dan juga Hindi Hits untuk hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Mira nak menyapa sedikit berapa nama yang terakhir rakan pendengar yang menyapa Cik Merah lah. Antaranya kita ada Wakna, katanya tengah menjahit ni, tengah dengar Johor FM. Nak ucapkan selamat hari lahir jugalah untuk pendengar Johor FM, iaitu Nora Anim. Okay, dan siapa ringkas untuk Merah keudarakan kiriman Wakna khasnya kepada Wak Jima, Nimba Jari dan Isteri, Hajah Paiman, Kak Mau Merati Bakar Wali, Mami Renggam, Dola Spot dan juga yang lain-lain. Dan kita ada juga ini Kak Mas Mona JDT, kata Cik Merah hari ini kata kuali tahu ada kenduri anak buang Cik Ahmad Osman di Dewan Bukit Samsu Kota Tinggi. Tahniahlah Puan Hanida dan suami ya, terima menantu lelaki. Begitulah hari ini ada yang gantung kuali. Dan ini dia juga ada rakan peria kita Kamarul Zaman hadir. Ini dia juga Abdul Jalil Tahi, Pak Yul Senai JDT, Nur Fitri Yan, ada juga Miss Rifah, Miss Wan. Katanya cepat aja dah masuk bulan kemerdekaan. Itulah dia. Jangan lupa juga untuk anda nak beri pesanan, kibarkan jalur gemilang di mana cuba anda berada. Okay? Jadi inilah dia berapa nama yang dapat Merah keudarakan. Merah nak undurkan diri juga. InsyaAllah esok saya akan kembali pagi nanti menemani anda untuk segmen Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12.30 hari untuk edisi hari Ahad ya. Selepas ini segmen Melodi Permata jam 6 petang nanti akan bersama dengan DJ Akim. Jangan lupa malam ni ada Carta His 20. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM. Assalamualaikum. Bye-bye. Merah balik dulu.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji, perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Dr. Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Likul Tan Likut yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah Yassin, setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chong Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Muhammad Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ayo, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SD Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akhila Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki satu jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini. Kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menyumbual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya. Fatih Akhlan Razli kembali bersama Kai dan Kasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimutamatkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benta, Glosari, Dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Eh Ros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
2: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
1: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
3: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
1: Ros, aku menang cabutan mertua cukai harta MBJB.
2: Wah, macam mana boleh menang?
1: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
3: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Baru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
1: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Baru. Jom bayar.

Filem Kush Kush Watahe ini sebenarnya adalah titik penting sebenarnya dalam sejarah filem Hindi. Sebab ini adalah gabungan yang paling kuat lah, orang kata antara hero dan juga heroin Bollywood. Nama besar Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Chemistry mereka memang cukup luar biasa. Ianya natural, sampai penonton rasa macam seperti tengok kisah benar. Bayangkan setiap babak mereka berdua, daripada gurauan kecil, pandangan mata, sampailah babak perpisahan, babak sedih, babak menangis, semuanya diingati sampai sekarang. Mereka berdua bukan sekadar pelakon, tapi kita juga boleh katakan ikon yang membentuk makna dalam sesebuah cinta ataupun kisah cinta Bollywood. Jadi kalau anda yang pernah jatuh cinta kerana ataupun selepas tengok filem ini, ianya bukan anda seorang, ramai lagi sebenarnya. Okey, baik, jadi kita nak raikan untuk koleksi lagu yang seterusnya. Kita nak terus berhibur dengan lagu yang seterusnya untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

0: Kuih Matahir bukan sekadar sebuah filem cinta, tapi tentang cerminan kehidupan. Ia mengajar kita tentang kejujuran dalam sesebuah hubungan, tentang perasaan berani sebenarnya juga untuk mengakui perasaan kita, dan ini paling penting, tentang menghargai masa sebelum ianya terlambat. Jadi dalam hidup ini memang kita akui kita jumpa dengan ramai orang, betul tak? Ada yang singgah sekejap, ada yang kekal lama dan terus hingga ke akhir hayat. Tapi setiap pertemuan tu ada maknanya yang tersendiri. Seperti kata Anjali dalam filem ini, Piar Dosti Hai. Cinta itu persahabatan. Jadi buat semua pendengar Hindi Hits, kalau hari ini anda masih ada seseorang yang selalu buat anda tersenyum, hargailah dia. Sebab kadang-kadang itulah cinta sebenar yang dicari. Wah, ini saya cakap ni untuk anda yang bujang-bujang saja. Okey, baik. Jadi, jom kita terus layan untuk koleksi lagu yang terakhir, lagu tema filem ini sendiri. Dan pertemuan kita sudah pun berada di penghujungnya untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Daripada saya, Sofi Nawawi. Assalamualaikum. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan.
1: Bye-bye.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar Johor FM Permata Selatan. Di jam ini kita dah masuk dalam segmen Melodi Permata. Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang setia mendengarkan kami di Johor FM. Dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan Hakim Cik Merah yang dah temani anda dalam variasi Permata. Kini tibalah giliran Hakim untuk sambung siaran Melodi Permata sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tidak lupa juga Hakim nak ucapkan selamat menyambut bulan kebangsaan kepada rakyat Malaysia dan juga pendengar-pendengar yang duduk di Johor. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami dan pastikan bulan kebangsaan ini anda sambut dengan penuh jiwa patriotik. Kita sambut sebagai rakyat Malaysia yang bangga duduk dalam tanah air tercinta ini. Perpaduan kita teruslah mekar walaupun kita hidup berbilang kaum. Kita terima perbezaan antara jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, tak kisah dari segi warna kulit, dari segi bangsa dan dari segi bahasa yang digunakan. Kita layan mereka dan terima mereka sebagai satu bangsa rakyat Malaysia. Itu dia, itu makna sebenar kemerdekaan. Baiklah, di jam ini pun kita ada muzik tanpa henti. Jadi Hakim tinggalkan anda dengan barisan lagu-lagu yang menarik akan diputarkan pada petang ini, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti di Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu dia tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku.
2: Hai, assalamualaikum, saya Wani Asrita. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.16 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.18 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.20 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.23 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan tentang adab menziarahi orang sakit. Dalam erti kata, jangan kita menjadi beban ketika menziarah. Saudara yang dirahmati Allah, kita melangkah ke rumah orang sakit dengan niat yang baik, ingin menenangkan, ingin menggembirakan. Namun, dalam diam, kadang-kadang kehadiran kita bukan menjadi penawar, tetapi menjadi beban yang menambah derita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ziarah itu ibadah yang membawa rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi orang sakit, maka dia berada di dalam taman-taman syurga sehingga dia kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi persoalannya, adakah ziarah kita membawa syurga atau membawa keletihan kepada pesakit? Jom kita ingat balik adab-adab yang dituntut ke atas kita. Yang pertama, jangan datang beramai-ramai, sesakkan ruang. Kita lihat, rumah orang sakit itu bukan tempat keramaian. Ia adalah ruang kecil yang sedang menanggung ujian besar. Allah mengingatkan kita, jangan kamu menyusahkan orang lain. Makna umum dari prinsip Islam, apabila kita datang beramai-ramai, kita mungkin menyangka kita menggembirakan, tapi hakikatnya kita menyempitkan. Contoh, seorang pesakit lemah, bernafas pun perlahan. Tiba-tiba masuknya ramai. Bilik jadi penuh, udara jadi berat. Dia tidak mampu berkata tetapi hatinya letih. Datanglah dengan adab, sedikit tetapi memberi ruang untuk mereka bernafas. Yang kedua, jangan

0: Man, dan rendahkanlah suaramu. Dalam surah Luqman, suara yang lembut itu menenangkan jiwa. Suara yang kuat boleh melukakan rasa. Contoh, pesakit baru lepas lena menahan sakit. Kita datang dengan suara yang kuat, gelak yang besar, tidurnya terkejut, sakitnya terasa semula. Ingat, adab kita mencerminkan iman kita. Yang ketiga, jaga kebersihan dan juga bau, yang mana sensitif terhadap pesakit. Islam tu indah. Islam mengajar kita menjaga kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai bau yang baik. Tetapi dalam ziarah kita perlu seimbang, tidak berbau busuk dan tidak juga terlalu kuat. Contoh, datang dengan badan berpeluh atau minyak wangi yang terlalu menusuk, pesakit mungkin pening, loya, tetapi dia diam. Kenapa? Kerana menjaga hati kita, sedangkan kita datang untuk menenangkan, bukan menambah rasa yang tidak selesa. Yang keempat, jangan menggunakan telefon berlebihan. Kita perlu hormati suasana. Ziarah itu adalah pertemuan hati, bukan sekadar kehadiran jasad. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu hadir dengan perhatian, bukan dengan skrin yang ada dekat tangan kita. Contoh, pesakit tengok kita, dia berharap apa yang dia nak cakap tu kita dengar, tapi kita tunduk tengok telefon kita, hanya menjawab kata-kata pesakit tadi dengan sambil lewa. Itu bukan bermakna ziarah. Itu bermakna kita mengabaikan pesakit tersebut walau zahirnya sopan. Yang kelima, jangan memaksa pesakit untuk bercakap. Biarkan mereka rehat. Orang sakit, mereka sedang berjuang, bukan hanya pada tubuh tetapi juga jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi, baginda tidak membebankan pesakit, bahkan baginda mendoakan dengan lembut. Baginda akan doakan, tidak mengapa, insya-Allah akan jadi penghapus dosa. Dalam hadis sahih Bukhari ada sebut. Contoh, kita tanya terlalu banyak, suruh cerita panjang, sedangkan dia hanya mahu diam dan berehat. Kadang diam kita di sisi mereka lebih menenangkan daripada kata-kata yang panjang. Yang keenam, kita ingat balik tujuan ziarah, memberi ketenangan bukan kesibukan. Saudara, inilah inti segala adab. Ziarah itu untuk menenangkan, bukan menyibukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa ketika menziarah. Kita mohon dengan Allah, as'alullahal azim, rabbal arshil azim, ayyashfiak. Kita doa supaya Allah sembuhkan dia. Ziarah yang terbaik adalah ringkas, penuh adab, penuh doa. Contoh, datang sekejap, senyum, pegang tangan, doakan dengan ikhlas, kemudian beredar dengan tenang. Walaupun singkat, tetapi memberi kesan yang mendalam. Saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita sihat, kita berjalan, kita menziarahi. Tapi esok, mungkin kita pula yang terbaring, menanti siapa yang datang. Maka, jadilah tetamu yang membawa rahmat, bukan yang menambah beban. Biarlah kehadiran kita menjadi penerang hati, menjadi penyejuk jiwa, menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Kerana ziarah yang paling indah, bukan yang lama, tetapi yang penuh dengan adab dan juga doa. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari-hari apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah, adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma arhamna bil Qur'an.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, benta, glosari, dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Itu dia tadi lagu daripada Liza Hanim, Gelisah Mimpi. Ha, hari ini Sabtu, hujung minggu, pasti ramai dalam kalangan pendengar Hakim Yakin pergi bercuti pada sebelah tengah hari ini juga petang tadi. Ha, ingat, sekarang dah waktu malam, dah pukul 8 lebih, pastinya tiba masa untuk anda berehat. Hakim dah banyak kali cakap dan juga berpesan dekat radio ni kan, dapatkan rehat yang cukup. Ha, tapi nampaknya Hakim sendiri tak, apa orang kata, tak manfaatkan cuti Hakim. Bila cuti je pun Hakim keluar juga. Alamak, Hakim ni kan suruh orang berehat, tapi dia pula yang kesana kesini waktu cuti. Tak bolehlah begitu. Dia lama kelamaan, badan kita ni akan jadi letih tau kawan-kawan. Ha, nak diceritakan kan, perasan tak apabila kita terlampau fokus seharian, satu minggu, waktu minggu kita bekerja tu kan, kita kalau yang bekerja di bahagian office-office akan selalulah menghadap komputer, menghadap laptop, kita fokus membaca apa orang kata dokumen-dokumen ke ataupun kertas kerja ke kan. Lama kelamaan bila kita fokus, lampau fokus, tak ada rehat yang cukup kan, mata kita ni tiba-tiba, ha, Hakim nak cakap berpina sebenarnya. Tapi kita jadi pemandangan tu dah jadi macam ada dua. Ha, kita tengok huruf tu kan, lama-lama kita baca, eh tiba-tiba kenapa ayat ni ada dua, apa pemandangan kita ni kabur tiba-tiba. Ha, pula dah, orang kata itu adalah fenomena double vision. Ha, Hakim ada terbaca satu artikel ni kan, ini cerita dia sebenarnya, apabila kita terlampau fokus kan, memandang skrin terlampau lama ataupun membaca buku sekalipun, membaca orang kata kertas kerja ke ataupun paperwork ke kan, ada tulisan yang banyak kita baca dalam tempoh yang terlampau lama, dia akan menyebabkan otot mata kita lesu. Ha, sebab tu kadang-kadang bila kita membaca, dia akan jadi macam mata kita juling kejap. Ha, dah kenapa pula ni, dah lah kabur, lepas tu nampak dua perkataan pula tu. Ha, itulah cerita dia. Nampaknya mata kita ni, walaupun kita boleh tengok dengan elok, tetapi bila banyak sangat kita menghadap skrin tu, boleh jadi juling tau. Ha, itu cerita dia sebenarnya. Tak elok kalau kita menghadap skrin terlampau lama. Jadi nanti kita boleh jadi mata juling disebabkan kelesuan otot mata. Cara yang paling mudah untuk kita atasi kelesuan otot mata ini, apabila kita membaca ataupun menghadap skrin, kita gunakan orang kata formula 20-20. Ha, 20 minit kita membaca, 20 minit kita tengok benda lain. Contohnya, 20 minit kita membaca skrin, lagi 20 minit kita alihkan pemandangan kita, mata kita, ke tempat yang lain. Contohnya, kita tengok burung-burung kat luar tingkap ke apa ke. Ha, itu cara terbaik untuk merehatkan otot mata kita supaya tidak terlampau lesu. Dan benda ini juga terjadi, otot kita lesu dan mata kita jadi juling, disebabkan kita kurang kelip mata. Bila kita terlampau fokus membaca, kita akan kurang untuk kelip mata. Maka ini akan menyebabkan kelembapan dalam mata kita akan menjadi kering. Ha, itu yang menyebabkan mata kita jadi sakit, otot kita tak dapat berfungsi dengan baik, dan kelenjar-kelenjar kita tak dapat, orang kata, meregang dengan baik. Itu dia, itulah ceritanya. Jadi nasihat dia di sini, kalau anda membaca kan, pastikan anda setiap kali orang kata sampai je satu noktah tu, kelip mata, baca lagi sampai noktah, kelip mata. Gitu cerita dia. Well, itu sekadar nak berkongsi-kongsi lah. Kita jaga kesihatan kita, kita jaga kesihatan mata kita, sebab mata ni nak guna lama. Lagi satu, ini adalah anugerah yang paling terindah. Tanpa mata, kita tak dapat melihat. Kan orang kata dari mata jatuh ke hati. Ha, kena tengok betul-betul dulu. Sahaja je lah nak borak-borak belah malam ni kan. Baiklah, Hakim harap anda semua terhibur. Lepas ini Hakim nak putarkan lagu daripada Insomniacs. Pulang hanya di Juara FM Permata Selatan.

kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil 8.29 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.31 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.32 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.36 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentukdiri hiasi peribadi. Jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di mana pun tuan-tuan berada, apa pun jua yang sedang tuan-tuan lakukan, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni masyarakat Melayu kita, masyarakat Melayu Islam kita ini, kita melarang anak-anak untuk keluar pada waktu maghrib. Dan malah apabila sampai kepada waktu maghrib, kita akan minta mereka supaya masuk ke dalam rumah, bersiap-siap mandi dan siap-siaplah untuk solat serta mengaji. Tuan-tuan, inilah satu santunan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan keluar pada senja hari kepada si kecil. Daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru jina idzin." فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Maksudnya, apabila gelap malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anak kecil kamu ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu beberapa ketika daripada malam, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Banyak kita boleh belajar dalam riwayat hadis ini, iaitu kesantunan sunnah yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak kecil. Tuan-tuan, ini adalah merupakan satu perintah ataupun arahan menutup pintu-pintu pada malam hari apabila tibanya waktu senja. Kerana apa? Ini adalah sunnah yang diperintahkan sebagai tanda kasih kepada manusia daripada terkena kecelakaan ataupun keburukan syaitan manusia dan juga jin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bukan ingatan yang saja-saja, tetapi ada sandarannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan hikmah mengapa dilarang melepaskan si kecil pada waktu senja adalah kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu dan pergerakan syaitan lebih aktif berbanding siang hari. Lantaran itulah, kegelapan ini akan menambahkan kekuatan syaitan berbanding waktu yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tuan-tuan, disebutkan pada perintah agar ditutup pintu-pintu adalah melibatkan masalah agama dan dunia, yang mana dengan itu akan memelihara diri, harta daripada orang yang sia-sia dan merosakkannya, terutamanya syaitan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga ahli keluarga kita. Waktu senja itu, gunakanlah kesempatan untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk belajar bahasa Jawanya.
1: Sebatas dino.
0: Entuk opora.
1: Entuk opora. Nampak atau tidak?
0: Okey, Wak. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa?
1: Dino iki monini kaya ini lah ya. Mergo saking weti nganti dredek di ini.
0: Mergo sati.
1: Saking.
0: Saking weti nganti. Saya boleh nak nangis nak belajar perkataan ini.
1: Kenapa? Janganlah nangis.
0: Waduh, Wak. Susah banget hari ini, Wak.
1: Lagi sekali, Wak baca lagi sekali.
0: Okey, Wak baca slow-slow.
1: Wak sebut lagi sekali.
0: Betul, slow-slow, Wak.
1: Okey, mergo saking wedi.
0: Mergo saking wedi.
1: Nganti.
0: Nganti.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Dredek.
0: Gredek.
1: Okey, boleh.
0: Gredek.
1: Dredek dek ni.
0: Gredek dek ni.
1: Adiknya tu dia.
0: Okey, maksudnya kat sini, kerana terlalu takut sampai menggigil.
1: Menggigil dia takut sangat.
0: Betul.
1: Tapi cikgu menggigil sebab bukan takut. Susah nak nyebut.
0: Susah nak nyebutnya. Okey, sekali lagi. Ngeredek.
1: Ngeredek.
0: Keredek.
1: Iyalah, boleh lah.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk opora.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Apabila rezeki itu halal, keberkatannya terasa dalam kehidupan seharian kita. Keluarga hidup lebih tenang, hubungan sesama insan lebih harmoni dan hati sentiasa bersyukur. Oleh itu, walau apapun pekerjaan yang kita lakukan, pastikan ia halal, bersih dan jujur. Inilah rahsia hidup yang diberkati, di mana ketenangan, kebahagiaan dan rezeki saling melengkapi dalam keluarga.
2: Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wasji Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Padikson, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Chuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Chuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Podikson. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Sumanjaya. Bagi DUN Labu, ketika ini calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,519 undi. Seketika di Sumanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebuah sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput, ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, Ketua Tempat Mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun Bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis Diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Polis. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Rahman Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Tak apalah, saya tengok okey, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah, berdaci semua okey, rasa senang kan. Semua right, tak ada apa. Semua rasa daci ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah, kalau apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dalam sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok nama lah, nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dengan tempat IC tu, dia semak lah itu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain tu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke, dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Benta, Glosari, Dialek Johor, maksudnya parut atau bekas penyakit kulit di badan. Ayat contoh, badan ngah penuh benta kudis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Carta apa tadi?
0: Carta Hits.
1: Hits? Hits lah. Kat mana?
0: Kat mana lagi? Johor FM lah.
1: Bila?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, pukul?
0: Pukul 9 malam.
1: Okey.
0: Dengar tau.
1: Baik.
0: Jangan lupa Carta Hits
1: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya Carta Hits 20 di Johor FM.
0: Tempat ke-11.

0: Baik, mungkin ada rakan-rakan yang tertanya, best-best lah lagu dekat Johor FM sekarang ni. Ya, sebab kita dalam rancangan Carta Hits 20. Pastinya, 20 lagu hits, lagu-lagu terbaru dan lagu-lagu yang dapat permintaan ramai, Hakim akan susun mengikut senarai. Dan kita dah berada di kedudukan nombor 10 tadi, Hakim dah putarkan lagu daripada Azara Band dan juga Baby Acha. Dua jiwa, satu cinta. Ha, ini lagu cinta dan dalam melodi rock. Hakim suka lagu ni. Kalau kita kan peminat lagu rock-rock jiwang kan, ini merupakan antara lagu terbaru diterbitkan untuk kita layan sama-sama. Lagu ini diterbitkan pada tahun 2021 dan menjadi kegemaran ramai sekarang lah yang suka dengarkan lagu-lagu macam ini. Walaupun lagu ini orang kalau putus cinta suka dengarkan, tetapi lagu ini membawa mesej yang berbeza. Sebenarnya dia bukan tentang lagu putus cinta, tetapi menceritakan tentang dua insan yang berbeza perwatakan tetapi disatukan dengan ikrar janji setia. Amboi. Begitu indah mesej yang disampaikan dalam lagu ini. Pastinya kalau kita dah faham liriknya, kita dah tahu apa makna lagu ini, maka bila kita dengarkan tu, kita bukan sahaja menghayati melodinya, kita menghayati liriknya. Betul tak betul? Ya, itulah cerita di sebalik lagu ini, Dua Jiwa Satu Cinta, yang berada di kedudukan nombor 10. Kita dah berada di 10 teratas dalam Carta Hits 20 kita. Dah separuh lagu Hakim dah putarkan dalam carta ini, dan kita nak berganjak ke 10 teratas pula. Selepas ini kita ada lagu daripada Syiha Zikir. Lagu apa tu? Lagu apa Syiha nyanyi? Jom dengar ramai-ramai. Minta Ampun, Carta Hits 20 di Johor FM.
1: Tempat ke-9.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Nampaknya kita dah berada di kedudukan 5 teratas dan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 tadi adalah lagu daripada ganti dengan penyanyi Mojak Hafiz Zainagal Zamir Harith dengan lagunya Dalam Diam. Hakim minat lagu ini. Hakim suka artinya. Ini bukan lagu skeptikal tentang cinta. Bukan. Ini adalah lagu berkenaan dengan pergolakan diri yang kita alami Dalam Diam. Dan lagu ini sebenarnya menceritakan dan juga menjadi luahan bagi seseorang yang sedang bertarung dengan kemurungan, keresahan atau bahasa lainnya kita kenal dengan anxiety. Itu dia. Dan juga lagu ini mencerminkan tentang rasa sunyi dalam menjalani kehidupan seharian. Lagu ini juga membawa maksud yang sangat mendalam tentang perjuangan kesihatan mental, kesunyian dan kepura-puraan dalam hidup. Dan apa yang Hakim fahamkan, Hakim pernah terbaca satu artikel, ini lagu yang dibuat berdasarkan daripada kisah benar. Seorang kawan daripada salah seorang penyanyi ini pernah mengalami kemurungan sehingga menyebabkan satu insiden yang tidak diingini berlaku. Maka lagu ini dikeluarkan menjadi suara kepada mereka yang bertarung dengan anxiety. Ini adalah lagu yang membawa makna berat. Kalau bahasa orang zaman sekarang dia panggil art berat lah, seni berat. Tetapi lagu ini masih lagi berada dalam senarai carta hits kita walaupun kedudukannya sedikit menurun berbanding minggu-minggu yang lepas. Baiklah, meneruskan hiburan kita dalam carta hits kita, lagu yang berada di kedudukan seterusnya, nombor 4, inilah dia, Nuha Bahrain, X Mimpi, Malam-Malam, Johor FM.

0: yang paling hits. Pastinya Jatah Hits 20 di Johor FM.
1: Itu dia tadi, lagu Cuba Jadi Aku, nyanyian Nadira yang berada di kedudukan naib juara Jatah Hits 20 kita. Peh, Hakim boleh katakan semua lagu-lagu yang Nadira nyanyi ini 10 per 10. Ini lagu terbaru beliau. Sebelum ini kita pernah dengarkan lagu Bukan Lagi Kita, dan ini lagu tadi, lagu Cuba Jadi Aku, itu merupakan kesinambungan daripada lagu sebelumnya. Dua-dua lagu ini memang meletup habis dekat mana-mana radio pun kita dengar. Kita memang suka nyanyian ini. Dua-dua lagu ini merupakan lagu balada yang beremosi tinggi dan disuntik elemen rock moden. Memang kalau dengar tu memang kenalah dengan jiwa kita. Tak kisahlah kita ini anak muda ataupun golongan pertengahan ataupun dilanjut usia. Memang kita boleh layan lagu-lagu daripada Nadira ini. Dan Hakim nak ucapkan tahniah kepada Nadira atas pencapaian lagu terbarunya ini, Cuba Jadi Aku, menjadi semakin diminati ramai dalam kalangan pendengar kita di Johor. Sebab itu, dia jadi naib juara carta hits kita. Baik, cerita lanjut tentang lagu Cuba Jadi Aku ini berkenaan dengan betapa sakitnya pengkhianatan dan kehadiran orang ketiga. Lagu ini, dia sebagai simbolik kepada mesej yang ingin disampaikan terhadap pelaku itu ataupun orang yang curang itu, untuk menggambarkan bahawa engkau cuba jadi aku, apa perasaan kau? Engkau dah curang aku, kau dah khianati aku. Ha, cuba jadi aku, rasakan betapa hancurnya hati ini. Apa emosi Hakim cerita ya? Macam dia pula dalam situasi itu. Tak adalah, gurau-gurau saja je nak berceritakan mesej yang ingin disampaikan dalam lagu ini. Sebab itu lagu ini diminati ramai. Baiklah, kita tak sabar nak menyingkap siapa juara kita untuk minggu ini. Ha, ini dia, Hakim kongsikan lagu terbaru dalam carta hits 20. Pom, tiba-tiba masuk jadi juara. Minggu lepas lagu ini berada dalam kedudukan top 5 dan minggu ini terus jadi juara. Jom ramai-ramai kita dengarkan juara carta hits kita daripada Amar Haikal, Gila Bayang, carta hits 20 melabuh tirai.
2: Juara carta hits 20.

Kita punya. Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Kita dah berada di jam terakhir dalam Melodi Permata hari ini, Sabtu. Hakim harap rakan-rakan pendengar semua terhibur dengan sajian Carta Hits 20 yang telah pun ke udara tadi. Hakim harap semua lagu-lagu dalam senara ini dapat menghiburkan hati anda dan moga-moga ada lagu kegemaran anda yang terselit dalam carta tadi. Baik, ketika ini Hakim nak menyapa rakan-rakan yang berada di WhatsApp yang sempat menghantarkan kiriman kepada Hakim malam ini. Ini daripada Kak Rubiah. Ha, nak minta lagu Tak Suka Tak Apa daripada kumpulan Screen. Lagu ini yang Hakim dah tunaikan tadi ditujukan untuk semua pendengar Johor FM, juga buat semua penduduk kampung Seri Gajah Ca'ah dan semua pelanggan warung Kak Rubiah dan juga pekerja warung Kak Rubiah dan juga buat suami tercinta Rahmat Ismail. Ha, dia kata Kak Ruby tetap suka abang walaupun abang gendut, gigi empung, tetap suka. Janganlah diceritakan. Jangan dikongsikan dekat kami. Hakim terpaksa baca, dah satu Johor tahu lakinya itu gendut sikit orangnya. Tapi tak apa, orang kata bila lelaki berkahwin dengan seorang wanita, perut dia tu melambangkan kegembiraan dia. Makin gemuk, makin gendut, makin bermakna dia happy dengan pasangan dia. Hakim banyak dengar istilah itu daripada rakan-rakan Hakim yang gendut orangnya. Okey, Hakim bergurau lah ya. Jangan harap, harapnya jangan ada yang terasa hati dan sebagainya. Tak adalah, tapi betul lah kan. Hakim banyak tengok kawan-kawan Hakim yang berkahwin je makin membulat. Berkahwin je makin membulat. Tak kisahlah dia pasangan lelaki ke perempuan ke, sama je kadang-kadang. Pernah tengok lah kan. Ada seorang kawan tu tak sampai sebulan berkahwin, tiba-tiba hamil kau dah berubah. Kalau dulu macam lidi, sekarang ini dah macam apa orang kata, batang penyapu dah. Dia ada naik level sikit lah. Dia belum jadi macam botol air lagi. Dia masih lagi apa orang kata, masih selim-melim lagi lah. Masih lagi batang penyapu lagi. Nanti silap-silap dah lepas 6-7 bulan dah jadi macam botol air yang kita guna untuk tambah air dekat mesin air tu, yang bukan botol air yang biasa tu tau, yang warna biru tu. Dah jadi macam gitu. Itulah nak diceritakan kepada Kak Rubiah. Terima kasih sempat menghubungi Hakim di WhatsApp. Dan juga tadi kita ada Kak Mas Mona Ajeriti yang minta Hakim tunaikan lagu Renungan Terakhir daripada Nora. Hakim dah tunaikan tadi dan lagu itu diminta oleh Kak Mas Mona Ajeriti kita. Hakim ucapkan terima kasih kerana menyapa Hakim. Baiklah, kita masih lagi nak meneruskan hiburan. Selepas ini ada lagu daripada Jimbara Patri, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Baik, 11.42 minit malam pada ketika ini. Ya, Melodi Permata hampir ke penghujungnya. Dan nampaknya kita juga akan berpisah kejap lagi. Dan di kesempatan ini, Hakim nak ucapkan macam biasalah. Kalau ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang siaran kita daripada pukul 6 petang tadi, Hakim mohon maaf ya. Yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Baik. Sebelum berpisah, Hakim nak juga mengucapkan terima kasih kepada Waknah kita yang sempat menghantarkan kiriman terakhir malam ini. Hakim bacakan, dia sempatlah menitipkan ucapan selamat untuk Hakim pulang ke rumah nanti. Dia kata dah nak sampai ke penghujung siaran, balik nanti hati-hati ya Hakim, selamat malam, dia kata. Terima kasih Waknah. Tadi pun dia sempat berkomen sebab dalam ketika Hakim bercerita tadi, Hakim sempatlah bercerita tentang yang kalau orang kahwin je, dia semakin membulat kan. Dia pun cerita, yelah Hakim, betul tu, anak lelaki Waknah pun sama, dah kahwin bulat-bulat semuanya. Ya, itulah cerita.

Tanya sajalah kita nak borak-borak kan di malam hari Sabtu ini. Apa pun, siaran kita sampai di sini sahaja. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua. Jangan risau, besok Hakim masih lagi bersiaran dalam Melodi Permata jam yang sama, 6 petang 12 tengah malam. Kita sampai di sini sahaja. Akhir mundur diri. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Baiklah, kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri Sembilan ke-16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Keputusan penuh Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16. Saya Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 bagi 36 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 1 Ogos 2026. Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7. Pada PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini, seramai 646,084 pengundi atau 72.64% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR bersepuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 1 Ogos 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis Zakat.
0: Demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena PRN Negeri 9 ke-16. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, itulah tadi perkembangan dan berakhirlah sudah PRN Negeri Sembilan ke-16. Terima kasih kepada 562,133,000 pengundi yang telah keluar mengundi hari ini menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Okey, tidak terlambat rasanya untuk Hanim ucapkan kepada yang menyambut hari lahir hari ini.

0: perjalanan hari ini dipermudahkan untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga diberikan keberkatan rezeki, dipermudahkan segala urusan kehidupan anda. Amin. Kepada para suami, jangan lupa hari lahir jika suri rumah itu menyambut hari lahir hari ini. Sebab hari ini kan cuti hujung minggu, nanti tak berasap dapur tu seminggu jadinya. Okey, percayalah, bukan hadiah yang mahal yang ditunggu, tapi ingatan dan ucapan yang ikhlas. Kepada anda di luar sana, apa juga yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran. Hanim di sini menemani anda sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai info dan susunan lagu menarik hanya untuk anda, geng Burung Hantu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

kasih kepada pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Malam ni, malam minggu, ramai lagi yang masih segar, masih lagi mengunjungi kedai-kedai mamak waktu malam-malam ni kan. Ramailah yang mengambil kesempatan untuk berehat bersama keluarga. Ada juga yang keluar bersama rakan-rakan. Kalau ikut kita, 5 hari kita bekerja, tak sempat untuk kita bertanya khabar kan, waktu-waktu malam minggu ni lah. Malam masih muda untuk yang berusia pun masih muda lagi malam ni kan. Ke mana juga anda berada, di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk jam yang seterusnya. Sebentar nanti, seperti biasa, kan ada misteri malam di sebalik mata. Perkongsian daripada Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Curas Kuala Lumpur, dengan tajuknya Ke Pintu Syurga. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersembunyi di belakang siaran.
1: Perjalanan ke syurga daripada JJ menemani saudara pendengar di waktu ini memulakan misteri malam di sebalik mata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. DJ Ayurazi dalam segmen di sebalik misteri malam di sebalik mata mewakili Salam FM dan juga kita ada DJ Hanim.
2: Ya, saya Hanim dan saya apa tu saya nak tanya jugalah.
1: Ya.
2: Arif, daripada mana IC-nya?
1: IC walaupun jari ni seperti sudah diinai-inaikan, bukan saya dari Johor.
2: Okey, dari Johor. Mungkin yang hari tu masih melekat lagi.
1: Ya, betul. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan untuk episod ke-28 misteri malam di sebalik mata. Malam ini atau pagi ini kita bawakan topik berkaitan ke pintu syurga. Macam tajuk lagu eh?
2: Ya. Yeah.
1: Ke pintu syurga.
2: Ke pintu syurga tadi, perjalanan ke syurga.
1: Ya, yeah, betul.
2: Sama-samalah kita ke syurga.
1: InsyaAllah. Pada pagi ini kita bukanlah yang arif nak bercerita tentang ke pintu syurga. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Ya, baik alhamdulillah.
1: Kiranya kita masih lagi bersamalah. Ini dah beberapa minggu ni, minggu lepas kita bawa tajuk tiket ke syurga. Minggu ini tajuknya berkaitan ke pintu syurga. Maksudnya makin lama makin rapat. Sikit sedikit ni makin rapat
2: kita
1: lah.
2: Beli tiket. Lepas tu kita dah sampai pintu.
1: Betul.
2: Kita masuk dah ni.
1: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke, ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus, semua sekali masuk syurga? Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka. Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu tu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumil qiyamah fa'attaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi, fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa'akulu, jawab Nabi SAW, aku berkata Muhammad. Fa'akulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi SAW, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi SAW, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idha ja'uha وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ, ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab, kita panggil waw as-samaniyah. Waw as-samaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tanyalah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali langsung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjah yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
2: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan. Kalau ikutkan minggu lepas apa tu tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan. Boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
3: Okey, baik. Terima kasih ya, Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak mesti ada sifat. Kita di sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Jadi, ini lagi lah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi. Untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita. Iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata wala yusyrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik. Syirik ini menduakan Allah. Sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. Kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong. Tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri. Wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siang, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في حجة الوداع فقال. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wasallu khamsakum wasumu shahrakum wa'addu zakata amwalikum wa'ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, lepas tu taat kepada ketua, kalian akan masuk syurga dan nata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu kepertuan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in akbalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat adi, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnul khuluq, wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajat sahibi shaum was salah. Sehingga berakhlak mulia ini dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan duduk berpuasa di dalam rumah. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduaan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam, bertemu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anim, kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها هم فيها خالدون. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Ta'ala kata, ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan, kitalah ulaika humul warisun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lazar. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah dan tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik.
1: Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat-sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

0: malam di sebalik mata misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik, doktor. Kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan. Sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga syurga tu macam mana. Semua tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Ta'ala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Syu'bah bin Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilat. Dia kata, kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Ini kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah selalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata, qala rajulun, diceritakan rajulun yaji'u ba'da ma daqala al-jannah al-jannah. Diceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya, masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayaqulu lahu, diberitahu kepadanya, atadda an yakuna laka mithla ma kana li malikin min muluki dunya. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya, aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayaqulu lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsali, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya rab, wahai Tuhan, aku suka. Fayaqulu lahu fa innalaka ma hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya rab wa ayyu al-jannah arfa'a manzilah. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata memandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya rab, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku, wa khatamtu 'alayha fala 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali, gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas, oh macam ni Allah Ta'ala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Katsir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Setiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama, macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam, bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir Allah Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir nak sesuatu, mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka setiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab. Buah-buahan dimakan setiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh seronoknya kalau kena dapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhada ni. Dia tengok pokok tu tinggi, eh dia rasa nak makan, dia turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari, ni itulah masalahnya, putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula . Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini dia sendiri beramal. Ada amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik yang tua jadi muda, yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan. Kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana. Makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun. Ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas sekali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, Ilahi in kuntu a'budaka khaufan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwabaha. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda tu. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada keagungan Allah dan melarang nafsunya daripada melakukan perkara yang tertegah, maka syurgalah tempatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam.
3: Okey, doktor. Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan, doktor. Tapi kita nak tahu jugalah, doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu, doktor?
2: Baik. Terima kasih Hanim, kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. timbangan amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah, dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah, bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, eh tak apalah silap sikit, okey tak kisah, tak kisah, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata, kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kazal ya Rasul, ya illa anta ramadiyana tam taramadiyana Allah bi rahmatihi wa fadlih. Kecuali Allah Ta'ala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga, sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang, oh itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliaannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan kita dah tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh. 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang ditetapkan 100 tingkat, jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi, dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari, besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di aras, barulah sama besar dengan aras. Terlalu besar. Wakana arsyuhu alal ma, di langit itu ada air, lepas itu arasy Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnia luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah, okey lah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku akan dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu'alam.
1: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
3: Betul. Kita masukkan dalam doa kita tu.
1: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat masuk ke dalam Jannatul Firdaus, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok, Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata, Nasional FM dan Salam FM.

0: Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi. La yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk, dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain. Oh, tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukar masak, bukan dia tahu selera awak. Pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia tu, dia punya apa surrounding dia ke? Kursinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, eh? Sabar. Macam-macam kena. Tak apa. Tajri min tahtial anhar. Mereka duduk. Wa masakin at-tayyibatin fi jannati 'adn. Kedudukan fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak, nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim. Atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ah, ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah, eh? Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah, ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang, pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abari wa ka'si min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini dia tak rasa sedap. Eh, kita tak pernah nak uzbillah lah untuk rasa, ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk macam orang kena kebas, bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam surga makin minum makin sedap, makin sedap makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula. Cantik yang mengalir air. Dan air tu pula mintah tiap ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air. Kaki kita dekat air. Bila duduk atas, boleh tengok anak ikan berlari-lari. Oh, ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup. Selesa dan sebagainya. Tanah tak ada. Semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia. Tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. Lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam syurga nanti. Iqra' wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin taqra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati, eh, menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh. Darul Muqam wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penah, rasa lesu. Kita ni angin mengarif, eh. Kadang-kadang berjalan makan ke letih sebenarnya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada. Kena gastrik ke macam mana? Tak ada. Doktor pun tak ada. Semua menikmati. Tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allahu Akbar, eh, macam mana? Kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata, saya kata sabarlah. sabar, sabar sikit saja, kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam syurga khuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan syurga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pasir yang ada di bumi syurga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allah Akbar. Kalau ini semua gambaran saja. Tapi masuk ke syurga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiyah salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam tu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam syurga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: InsyaAllah kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
2: Saya kalau fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
1: Ya, yeah, betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
0: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab. Itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencetak juta, bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa, kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah, nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. Dia buat masjid tu, nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple, siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabu tu adalah daripada sutera. Kita baju yang pakai sutera, ini isi dalam bantal tu adalah sutera. Bayangkan tidur di atas sutera, Allah Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis saya lah. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Man bana masjidan ya betari di wajah Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid. Dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia duit tak ada, dia baca saja tu wallahu ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu surga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah kita nak beramal dengan ayat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radallahu anhuma annahu qala li Atha ala urika mar'atan min ahli jannah. Dia kata, nak tak kamu tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atu sauda atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fana Allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakin jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Lagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan Anim, Arif, mungkin ziarah kawan-kawan ya. Cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit. Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autullah yu'afiq. Kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit dah penadol dah. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itulah perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak, dan aura aku tak dipandang orang. Maka fada'alah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia beritahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
1: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran, ada yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
2: Betul-betul.
1: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas, dan luas, saya fikir pendengar Salam FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
0: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru dia cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim, Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata orang lain tidur dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tak ada yang tu, habis, kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapet permaidani merah, semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu kau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah, kita buat apa? Penat kita. Orang semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu, dia dulu fitnah saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin, iaitu di sanalah nyaman sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin, maksud di dalam ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim, itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita, salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena teruk eh, tapi awak sabar. Nah, ini kan cara kita, nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam, itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Untuk nextnya kita akan tengok apa yang ada dalam syurga, kita cuba bawa lah walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam, terima kasih Hanim dan juga Arif eh.
1: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga, InsyaAllah.
2: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
1: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
2: Terima kasih Doktor.
0: Ya, sama-sama. Sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
2: Betul.
1: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini saya rasa mungkin ada masih lagi yang dalam perjalanan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung mungkin. Selain abang-abang lori kita yang dalam tugasan ke mana destinasinya, mungkin ada yang jauh, ada yang dekat. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda untuk kesegaran pemanduan, supaya sentiasa fokus walau apa juga keadaan. Hanim nak kongsikanlah juga antara tips untuk mengelak mengantuk ketika memandu. Antaranya boleh cuba untuk berhenti di tempat yang selamat. Itulah paling penting lah kan. Bila kita rasa dah mula nak mengantuk, kita bolehlah berhenti di R&R berdekatan. Tidak memulakan pemanduan. Okay? Lepas tu kalau kita dapat tidur, kita kunci jam lah. Jangan tidur lama-lama sebab nanti mengganggu pula perjalanan. Waktu perjalanan kita tu nanti kan, tidur antara 15 ke 20 minit untuk memastikan kembali fokus. Tapi kalau nak tidur tu, dinasihatkan untuk buka sedikit lah tingkapnya, jangan buka banyak pula. Kita risau jugalah kalau ada binatang pula. Kalau macam saya banyak fikir. Bila saya banyak fikir, saya akan jadi sebelum tidur tu saya akan fikir, kita buka je sikit je tingkap tu. Kalau kita buka banyak, takut bahaya lain pula yang datang kan. Juga boleh try basuh muka dekat R&R tu, tegang, renggangkan badan kan. Lepas tu kalau tak nak berhenti, boleh buka tingkap lah, buka tingkap supaya angin segar masuk ke dalam ruang kenderaan. Pasang muzik, dengarkan Nasional FM lah. Lepas tu kalau ada kawan, boleh mula berbual. Kalau penumpang lain tu tidur kan, itulah kita kalau boleh, bila kita memandu waktu malam ni sebagai penumpang, kita juga kenalah sama-sama menemani pemandu supaya masing-masing akan rasa terisi dalam perjalanan. Lagi satu dinasihatkan jugalah kepada yang memulakan perjalanan waktu malam atau tengah malam ini, untuk elakkan makan terlalu kenyang. Makan berpada-pada supaya kita tak rasa mengantuk. Minum air kosong juga digalakkan. Minum air kosong secara berkala ataupun boleh ambil jugalah kopi atau teh untuk membantu meningkatkan tenaga dan daya tumpuan. Itulah antara tips untuk memberi fokus dalam pemanduan dan kekal segar. Kepada anda yang sedang memandu, teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng burung hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Hanim juga nak menyapa jugalah kawan-kawan kita yang ada kat dalam TikTok live waktu ketika ini. Hai, ada dekat dalam ni ada Edward Amirul yang menemani Hanim untuk hari ini. Ada juga Lavender Girl. Ada Mawar Putih tadi, ada Caramel Latte menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi untuk PRN Negeri Sembilan siang tadi. Ada juga Wan Iwan tadi, 185. Ada Sabrina BK, ada Azilah MTJ, ada Ramlah, ada Halim Burger Kota Jaya, Kota Tinggi Johor hadir. Ada Ben Ice juga dekat dalam ni. Ada Abang Long 333. Ada juga ramai yang dah mula. Ada Jamilah yang ada juga Kak Su tadi yang sedang buat kuih katanya. Melayan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Osman Mat, ada Mizi 85, ada Mak Seli. Katanya kenapa mata Hanim nampak macam nak menangis je? tak menangis, saya suka. Saya suka di sini. Mungkin sebab cahaya kan di waktu malam ni, bila kita berdepan dengan cahaya ni, itulah dah faktor usia kan, nampak agak silau sikit lah. Ada Lavender Girl, ada Mak Sili, ada tanyakan mana kakak Unggu. Kakak Unggu ada di Thailand sekarang ni, tengah, tak tahulah tengah buat apa tu kan. Kalau kita pergi berjalan ni, kita akan waktu pagi-pagi ni lah waktu kita masih lagi berjalan, kan. Kita ke negara orang, waktu ni lah kita manfaatkan masa-masa bersama keluarga. Ada Jaja 83, ada Kamaru Zalin, ada juga ramai lagi yang kat dalam ni. Siapa-siapa, ada Mamex yang dah nak memasuki Singapura, memandu lori. Pon-pon-pon hadir layan GBH. Inilah kita bertemankan geng burung hantu dekat dalam TikTok live kita kan. Terima kasih kerana singgah dalam TikTok live Nasional FM, bertanya khabar antara satu sama lain dekat dalam ni lah kita menyantuni dan merapatkan silaturahim antara kita. Lebihkan hiburan untuk pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Regional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
0: Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ada rakan-rakan kita yang menunaikan tanggungjawab di siang hari tadi untuk keluar mengundi macam Karima Rati juga dengan Jajah 83 dekat dalam TikTok live kita ni tadi kan, ada yang pergi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Dia nak kongsi sikit lah kan, dawat kekal pada jari ada adakah ia berbahaya? Sebenarnya jari akan ditandakan dengan dakwat kekal bagi mengelakkan seorang mengundi lebih daripada satu kali. Apa yang biasanya berlaku, jari atau kuku bertukar warna ungu, coklat atau kehitaman. Warna boleh kekal beberapa hari hingga sekitar kadang-kadang 2 ke 3 minggu. Tapi jangan risau kerana ia akan beransur hilang kerana lapisan kulit mati tertanggung tanggal dan kuku memanjang. Itulah yang jadi, jangan risau. Jangan pula cuba guna peluntur atau bahan kimia yang keras. Dia mungkin sukar dicuci kerana melekat pada kulit dan kuku, tapi dia tidak berbahaya. Cuma kalau ada merah, ada nampak bengkak, melepuh atau rasa sakit, itu yang kita kena dapatkan rawatan di klinik-klinik berdekatan. Basuh seperti biasa dengan air dan sabun kerana ia tidak berbahaya lah, dia akan beransur hilang. Jangan risau. Kadang-kadang tegak waktu nak mengundi ni, kita menjalankan tanggungjawab, dia nak pakai inai waktu kenduri kahwin pula tu kan. Dan ujung-ujung minggu ni ada juga yang merancang untuk mendirikan rumah tangga. Tapi tak apa, itulah melambangkan anda adalah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Okey, kalau sekarang ni Hanim nak tanya, kalau dulu waktu kita muda, perasan tak kita ada ramai kawan, telefon kita asyik berbunyi je, mesej pun masuk. Tapi bila dah usia makin bertambah, semakin banyak pengalaman kita lalui, perasan tak satu benda, circle kita semakin kecil. Kawan-kawan kita pun satu dua orang je yang masih lagi bersama dengan kita, tak macam dulu kan. Bukan sebab kita menjadi sombong sebenarnya, sebab kita tak pandai berkawan ke, bukan. Tetapi kerana apa? Kerana hidup mengajar kita untuk lebih menghargai keikhlasan daripada sekadar kehadiran. Kita mula faham bahawa semua yang ketawa bersama kita, yang betul-betul peduli, tak semua yang ada ketika kita senang, tak semua berada di waktu kita senang dan susah, waktu kita diuji. Bila kita berada di bawah, di situlah sebenarnya kita kenal dengan ikhlas siapa kawan kita yang betul-betul, ikhlas siapa yang sanggup mendengar tanpa menghakimi, siapa yang sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan, siapa yang tetap menghubungi walaupun kita sudah lama menyepi kan. Itulah orang yang kita patut hargai. Kadang-kadang kan bila kita sakit ke apa, kita rasa terharu bila ada rakan-rakan kita yang dah lama tak bersua, yang dah lama tak tanya khabar, datang melawat kita. Itulah tanda kasih sayang seorang sahabat. Hakikatnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling ramai di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang memilih untuk berada di sisi kita ketika keadaan yang tidak mudah. Tak apa kalau hari ini circle kita makin kecil, jangan kecewa. Mungkin itu bukan satu kehilangan, tapi itu satu proses kehidupan yang sedang menyaringi siapa yang benar-benar layak berada dalam kehidupan kita. Itulah siapa yang masih ada kawan rapat kan, hargai mereka yang masih ada, perlu erat persahabatan yang tulus. Kerana dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh kepentingan ni, kehadiran insan yang setia adalah satu rezeki yang tidak ternilai. Itu yang Hanim ingin kongsikan waktu-waktu pagi ni, supaya kita sama-samalah beringat, menyantuni dan mengeratkan silaturahim antara kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya nak berkata kepada anda kerana pagi adalah permulaan kepada sebuah perjalanan. Setiap langkah yang diambil hari ini, setiap usaha yang dilakukan, semoga dipermudahkan dan diberkati. Mudah-mudahan segala penat lelah yang dicurahkan menjadi asbab kepada rezeki yang halal, menyimpan ruah dan penuh keberkatan. Buat sahabat-sahabat kita yang di luar sana yang berniaga, sama ada membuka kedai, membuka gerai, berniaga di pasar, berniaga secara dalam talian, di mana saja anda mencari rezeki, semoga pelanggan datang tak putus-putus hendaknya di pagi hari nanti, kan, dipermudahkan segala urusan dan jualan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Tidak lupa juga kepada Abang Lori, Abang-Abang Lori yang merentas lebuh raya dan jalan-jalan di seluruh negara. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi. Macam Abang Mamex kita yang dari Singapura menghala ke Bandar Enstek. Ingat ya, jangan pandu laju-laju, pandu dengan cermat, berehat jika letih. Semoga selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Saya juga tidak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak penghantar makanan kita, Abang Grab kita, Abang JIG yang sentiasa memenuhi tempahan. Terima kasih atas usaha anda. Semoga segalanya berjalan lancar, dikurniakan pelanggan yang memberi layanan baik dan rezeki yang bertambah luas. Juga-juga kepada Abang Korea yang tak pernah lupa dalam ingatan semua kita, kan, sebab kalau tak ada Abang Korea, tak sampai barang order ni. Okey, semoga pemanduan anda, segala urusan anda dipermudahkan hari ini. Terus kekal bersama Nasional FM.

Selamat pagi pendengar Setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Waktu ketika ini Ani percaya mungkin ada antara anda yang menyertai konvoi ke mana juga destinasi, sebab waktu-waktu hujung minggu ni lah kan, ada yang konvoi pemotoran, ada yang konvoi kereta. Walaupun Ani nak nasihatkan supaya kita yang berkonvoi ini patuh kepada arahan Marshal kan. Kita ni tak bolehlah berhenti suka-suka hati. Jadi ada tips-tips yang Hani ingin kongsikan kepada anda kan, supaya perjalanan konvoi kita selamat. Okey, kepada semua peserta, tungganglah ataupun bawalah kenderaan anda dengan cermat, dengan penuh tanggungjawab. Jangan menunggang, kalau yang menaiki motosikal tu, jangan menunggang terlalu rapat. Jangan memotong secara berbahaya. Pastikan had kelajuan itu dipatuhi. Jangan mengejar konvoi sekiranya dah tertinggal. Jangan berhenti sesuka hati di lorong kecemasan. Jangan paksa diri meneruskan perjalanan jika mengantuk atau terlalu letih. Kalau yang menaiki motosikal tu, pastikan motosikal berada dalam keadaan selamat dan pakai topi kereda tu dengan betul. Semangat berkumpulan dan minat terhadap sesuatu aktiviti ni tidak sepatutnya berakhir dengan kehilangan nyawa, kecederaan kekal, atau orang awam menjadi mangsa. Jalan raya ni adalah kegunaan kita bersama ya. Jalan raya ni bukan trek perlumbaan. Kita kena menghargai antara satu sama lain. Itulah yang selalu Hanim ingatkan kan. Okey, buat peserta konvoi hari ini adalah satu pengalaman yang indah. Nikmatilah perjalanan, tetapi jangan sesekali mengabaikan keselamatan. Patuhi arahan dari semasa ke semasa, kekalkan formasi, jangan memotong sesuka hati. Beri keutamaan dan sentiasa berikan isyarat, dan juga utamakan sikap bertolak ansur ketika berada di jalan raya. Destinasi yang paling penting bukanlah siapa yang tiba dulu, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Biar perjalanan ini dikenang dengan senyuman, bukan dengan penyesalan. Itulah yang Hanim harapkan kepada anda yang bersama kawan-kawan tu dalam keseronokan itu. Pastinya kena kekal dengan sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati untuk keselamatan kita bersama. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Nasional FM sentiasa di hati, okey? Kalau bangun pagi ni, kadang-kadang kan ada yang berazam untuk berdiet. Jadi sebelum tidur semalam dah belilah roti kan? Okey, bila saya cakap ni saya rasa macam saya pula kan? Okey, roti kan? Roti, kita nak cakap pasal roti. Roti sebenarnya satu makanan yang kalau kita ada keluarga yang besar, mungkin sebuku roti tu senang untuk dihabiskan. Tapi kalau kita makan secara seorang, untuk sebuku roti tu sangat lambatlah untuk kita habiskannya kan, sebab kita akan makan sekali dua keping, lepas tu dah sampai dah expired tarikh luput untuk roti tu. Jadi itulah Anim nak kongsikan juga ni,

0: FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua, wala di mana juga anda berada. Nampaknya Hanim dah masuk ke jam terakhir bersama geng burung hantu untuk hari ini, edisi 2 Ogos 2026. Okey, kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin selamat memandu, selamat tiba ke destinasi. Terus kekal fokus kepada pemanduan. Hanim nak kongsikan sikit berkenaan tentang kesihatan mental. Sebab apa? Itu adalah perkara yang penting ketika ini, waktu ini, yang kita kena menjaga kesihatan mental kita sendiri. Kesihatan mental betul-betul diuji apabila satu persoalan tu terus berulang dalam kepala. Mengapa? Mengapa keadaan ini berlaku? Mengapa benda ini jadi? Kenapa dia sanggup lakukan begitu? Mengapa? Mengapa aku tak mampu lupakan? Macam-macam persoalan tu yang berulang-ulang fikir kat dalam kepala otak kita ni kan. Kejadian yang sama, persoalan yang sama, seperti sebuah filem tanpa penghujung. Sebenarnya apa yang kita perlu buat, kita kena berhenti seketika, tarik nafas, alihkan perhatian kepada keadaan sekarang. Tulis apa yang kita rasakan sebenarnya, luahkan dekat atas kertas, bicaralah dengan seseorang yang dipercayai, kerana kita tidak mampu melaluinya seorang diri. Kita tidak perlu memikul semuanya seorang diri. Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, dan jangan terlalu banyak berkorban diri untuk orang lain, kerana tidak semua manusia tahu menghargai. Itulah kata-kata yang Hanim ingin sampaikan kepada semua, supaya menjaga hati kita sendiri, kita juga kena menjaga hati orang lain, kan? Sama-samalah kita menjadi insan yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Namun Allah pun ingatkan juga dalam kehidupan kita, ada manusia yang mensia-siakan tentang solat. Contoh kita baca ayat 59 dalam juzuk yang ke-16 sebagai contoh. Bila Allah menyebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa taba'u syahawat. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan keturunan yang tidak baik. Allah guna kalimah khalafa. Beza khalafa di hadapan dengan yang kedua itu khalfun. Dia beza pada lam itu difathahkan, khalafa yang kedua dia selam itu disukunkan, dimatikan. Bila kita mengkaji sudut bahasa ini, apa maksud khalafa dengan khalfun? Hakikat dia bahasa pada satu kalimah yang sama, yakni khalafa. Khalafa ni maksud belakang. Kenapa ia diterjemahkan dalam bentuk keturunan, keluarga? Sebab kita ini sebagai anak, kita duduk belakang ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk belakang datuk nenek. Datuk nenek duduk belakang moyang. Moyang duduk belakang nyang. Contoh kan? Anak kita duduk belakang kita. Cucu kita duduk belakang anak kita. Cicit kita duduk belakang cucu kita. Itu disebut khalafun. Khalafa. Cuma bila sebut tentang belakang ini, Allah bezakan dalam bentuk khalafa dengan khalfun. Lam difathahkan. Lam itu difathah baris atas dengan lam disebut tentang sukun, mati. Maka khalafa itu ulama tafsirkan mewujud pada satu keturunan yang baik, manakala khalfun ia mewujud pada keturunan yang tidak baik. Apa asas punca yang Allah menukarkan, gilirkan? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah. Allah kata satu keturunan yang baik akan digantikan dengan satu keturunan yang tidak baik. Apa punca dia? Dua punca Allah kata. Yang pertama adalah adha'u salah, mensia-siakan salat. Kita bincang maksud iman pada hadis ini adalah berkaitan salat. Dan memang nyata bahawa intipati dominan dalam berkaitan iman, ia mesti berkaitan salat. Sebab ia salat, ia sebut tentang keutamaan, kewajipan, ia tiang pada agama, ia berhimpun pada salat. Allah kata apa sahaja Allah tak akan sia-siakan iman kamu. Bagaimana iman? Contoh berkaitan salat. Maka kita tidak akan duduk dalam perasaan kecewa, keluh kesah, gelisah. Sebab ia sebut tentang jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia yakin pada kaedah beragama, manusia yakin pada kaedah mengikuti apa ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, janji Allah, Allah tak akan sia-siakan sekali-kali. Namun Allah bagi satu peringatan dalam kehidupan manusia, bila Allah gantikan, Allah tukarkan satu keturunan yang baik dengan keturunan tidak baik, ada dua punca. Yang pertama, adha'u salah, mensia-siakan salat. Awas mensia-siakan salat, dia sembahyang. Tapi sembahyang dia, tuan-tuan, ia tidak menjaga dalam bentuk ketetapan waktunya. Akhir-akhir waktu baru sembahyang, kan? Kalau zaman dahulu kita dengar kisah wali-wali Allah, Al-Imam Abu Hanifah, sembahyang isyak dengan subuh menggunakan satu wuduk sahaja. Terus zaman itu hebat, kan? Isyak dengan subuh satu wuduk, maksudnya tak tidur. Wallahualam bagaimana luar biasa mereka boleh melakukan sebegitu, kita tak mampu nak fikir. Zaman kita, kita boleh buat juga, tuan-tuan. Zaman kita, kita boleh buat, kan? Kita boleh bangga jugalah. Oh, semalam aku semayang isyak subuh satu wuduk. Kita tanya, isyak pukul berapa? 5:30 pagi. Boleh juga, kan? Seperti mana zuhur dengan asar sebagai contoh, guna satu wuduk juga. Kita tanya zuhur pukul apa? 4:30 petang. Boleh juga, tuan-tuan. Tapi istilah ini, perbuatan ini disebut tentang adha'u salah. Ia satu bentuk yang mensia-siakan salat. Ia jadi asas. Allah cerita dalam firman-Nya apa yang menyebabkan satu keturunan yang baik digantikan dengan keturunan tidak baik. Asasnya duduk yang benda yang pertama, adha'u salah. Lepas bila kita bincang tentang salat, ia mesti suatu bentuk yang mesti dihadami dalam kehidupan. Sebab apa kita kata tentang salat? Sebab dia balik pada akal. Iman, dia akan bercahaya bila akal sudah menyatakan satu keputusan. Saya sebut di awal tadi, bila kita bincang logik akal, langit di atas, bumi kat bawah. Lanjutan daripada itulah, akal manusia dia tidak akan bersalahan. Akal manusia bila dia mengimani, dia percaya bahawa langit di atas, bumi kat bawah, maka mudah bagi akal untuk menyatakan bahawa dalam dunia ini ada benda baik, ada benda buruk. Dia tak akan confuse akal. Akalnya sihat. Akalnya sihat juga bila bincang ada benda baik, ada benda buruk dalam kehidupan, dia akan kata benda baik membawa pada pahala, benda buruk membawa pada dosa. Sebab akal ia memiliki satu stand yang kuat. dan akalnya sihat juga akan kata bagaimana pahala ia membawa kepada syurga, dosa membawa kepada jalan neraka Allah Subhanahu wa taala. Asas mana? Akal. Sebab tu akal ia dilidisi dengan ilmu. Sumber ilmu yang utama adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada akal yang baik itulah ia akan berkembang, bercahaya tentang iman, apa yang dia percaya dalam kehidupan. Maka subuhlah iman itu dengan amal. Mudah, clear. Dia macamlah tuan-tuan balik ke rumah tuan-tuan tengah malam. Sampai-sampai kat rumah pukul 11, habis kerja penat. Habis kerja penat tuan-tuan, mandi-mandi-mandi turun kat bawah pergi ke dapur. Pergi dapur buka piyuk nasi. Betul tengok nasi dalam piyuk nasi. Tiba-tiba isteri tuan-tuan tanya pada tuan-tuan, "Bang, lapar ke bang?" Tuan-tuan, akal yang sihat yang boleh fikir dengan baik, dia tak akan keluarkan salah itu. Betul dia akan tanya bagaimana? Susunan pada akal yang baik dia akan kata, "Bang, nak makan apa bang?" Itu soalan tepat. Betul? Sebab masa tu tuan-tuan tengah buka puyuk nasi tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sampai ke rumah, buka-buka pintu rumah, tak buka apa-apa lagi, tak mandi lagi, jumpa baru first step, duduk depan pintu. Kalau soalan itu ditanya, "Bang, lapar tak lapar bang?" Oh, soalan betul. Dan ni tuan-tuan duduk di dapur dah. Betul? Ini logik akal. Susunan akal yang baik, dia akan bertanya soalan yang betul dan dia akan dapat tahu jawapan secara langsung. Itu sebut dilalah iltizam. Dia akan tanya. Dia macam tuan-tuan bawa kereta, isteri kat sebelah, pusing-pusing jalan-jalan kan. Maka satu ketika dia kata, dia tengok satu bangunan, dia kata, masa bila pula bangunan ini ada? Dan kebetulan bangunan itu ada kedai emas. Betul? Akalnya sihat yang ada pada tuan-tuan memahami dengan baik bentuk dilalah iltizam. Pertanyaan isi tersebut bukan nak tanya bangunan itu ada bila, sebab melekat pada akal dia adalah kedai emas. Betul? Maka akalnya baik, kita pun singgahlah. Singgah itu hanya singgah jelah. Beli tak beli hal yang kedua tuan-tuan. Contoh saya nak sebutnya, susunan akal berfikir dengan baik, dia akan membina tentang kualiti kehidupan. Seperti mana salat, kenapa dia mengambil keputusan bahawa Allah sebut dalam ayat ini adha'u salah, mesiasakan salat. Kenapa berlaku pada dia, dia boleh mengambil satu keputusan bahawa nak sembahyang akhir waktu, pukul 4:30 baru nak sembahyang zuhur, nak tunggu 10 minit lagi asar. Sebab akal sudah mengisbatkan, sudah menetapkan aku nak sembahyang zuhur pukul 4:30. Maka ia sudah bersalahan dengan kaedah kehidupan yang sepatutnya akal dibina dengan baik, dengan sihat. Akal sepatutnya sudah menetapkan bahawa aku mesti salat zuhur pukul berapa? Pukul 2 petang. Contoh, salat asar pukul apa? Pukul 4:45 petang sebagai contoh. Ikutlah timing mana pun. Ia mula pada mana? Akal. Maka dia akan bina kehidupan yang baik. Itu persoalan dalam kehidupan. Bila mana musannif bangkit tentang persoalan ini, tentang kesucian yang ada dalam kehidupan manusia, asah mana-mana ia separuh daripada salat. Maka kita balik tengok pada salat. Sebab hakikat Allah sebut kata, asas kenapa Allah gantikan semula berulang kali tentang kutunan yang baik digantikan dengan kutunan tidak baik. Asas yang pertama adalah adha'u salah, mesiasakan salat. Yang kedua adalah wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Bila hilang kekuatan jiwa daripada salat, hilang asah akal, tak mampu untuk diproses dengan baik, maka mudah manusia tergelincir dalam persoalan hawa nafsu. Persoalan hawa nafsu ni tuan-tuan, ia memang dominan dalam kehidupan kita. Kita tak perlu cerita, sebab ia memang dominan dalam kehidupan kita. Yang asasnya Allah menciptakan kehidupan kita ini berbeza tentang segala-galanya. Berbeza tahap kepandaian, berbeza tahap upaya, berbeza tahap ibadah, berbeza tahap kehidupan, berbeza. Ia bukan persoalan kaya atau miskin. Berbeza tahap kehidupan kita mengimani, kita berbeza tahap kehidupan, tetapi kita berusaha dalam apa sahaja tahap kehidupan kita. Contoh kita kata, berbeza tahap kepandaian, bukan kita istilahkan berpegang pada bentuk ada yang pandai, ada yang bodoh. Sebab pandai dengan bodoh itu Allah ciptakan. Saya suka guna perkataannya, kita berbeza tahap kepandaian. Sebab pandai manusia bukan tanda dia mulia. Bodohnya manusia bukan tanda dia hina. Seperti mana kayanya manusia bukan tanda dia mulia, miskin bukan tanda dia hina. Kita hanya dibezakan tahap kehidupan yang berbeza, betul? Berbeza. Namun dalam kita berbeza tahap kehidupan, berbeza tahap kepandaian, yang menentukan mulia tak mulia kita, yang pertama Allah, yang kedua adalah berkaitung kepada asbab, musabab, usaha yang kita lakukan. Kaya mesti juga berusaha, miskin juga mesti berusaha dalam kehidupan. Kata hidup, ia tak boleh banding sebab kita berbeza tentang tahap kepandaian. Kita kata pandai bukan nisbah mulia, bodoh bukan tandanya hina. Cumanya dalam pandai, dalam bodoh, istilahnya jangan bersikap jahil. Maksud mana jahil ini? Tak ambil tahu, tak nak tahu, tak nak belajar, tak nak berusaha, sebagai contoh. Ada budak pandai, tapi tak nak berusaha juga. Ada budak yang kita kata dia agak perlahan dari sudut akademik dia, sebagai contoh. Tapi bukan asah dia lemah dalam akademik, tidak menunjukkan tentang kejayaan dalam kehidupan. Saya ada sahabat saya, mula daripada sekolah rendah, semua nombor akhir. SPM, gagal. Kali kedua ambil, jadi doktor. Dapat 9A tuan-tuan. Saya kata macam mana dapat SPM gagal kali pertama. Kali kedua ulang balik SPM, dapat 9A. Melanjutkan overseas sehingga dapat jadi doktor pakar pada hari ini tuan-tuan. Sahabat saya juga, dulu tak ada apa-apa pun, akademik dia biasa sahaja. Betul, lepas SPM, kerusan SPM sedang-sedang sahaja. Dia lompat masuk IKM, kemahiran malam. Contoh, masuk setahun, dia lompat ambil diploma politek, lompat lagi masuk UiTM, dia lompat lagi sama master dia kepada PhD dia, dan hari ini hakikatnya dia dapat dua, sudah dapat double PhD. Ya, dulu asal-asalnya seorang manusia yang slow akademik dia tuan-tuan, tapi semakin laju. Sebab apa? Allah balas dari sudut kesungguhan usaha yang ada dalam kehidupan. Moga-moga usaha dia disebut tentang amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya nyatakan, kita jangan bezakan. Hakikatnya Allah bezakan kehidupan kita, berbeza tahap kehidupan. Kaya dengan miskin, saya sebut pada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, jelno'o pada saya. Sebab apa? Dia ada satu ketulusan pada sifat hati. Dia ada ketulusan pada sifat hati, ataupun makna yang asah kita sebut tentang al-ikhlas. Dalam kesulitan hidup, dalam kepayahan hidup, dalam kesenangan hidup, dia mampu keluarkan kehidupan dia untuk menterjemahkan tentang makna amal yang soleh. Lepas tu disebut ikhlas. Asal kalimah itu datang daripada kalimah khalamsat, khalas. Apa maksud khalas? Tuan-tuan, ini kalimah yang sebati pada kehidupan kita. Khalas, puas hati dah. Betul, kita cuci tangan dah, itu maksud khalas. Kita kata puas hati dah, kita melakukan apa sahaja. Khalas, aku dah siap dah pekerjaan aku. Khalas. Contoh, patut susu ibu, ia dinamakan khalis. Susu yang suci, khalis. Susu ibu lah disebut khalis. Kenapa? Sebab luar biasa susu ibu ni tuan-tuan, baby boleh hisap. Yang keluar susu itu daripada celahan lemak, darah dan sebagai contoh, daging-daging. Patut susu ibu disebut susu yang suci, disebut khalis. Itulah makna, bila balik pada makna ibadah. Apa maksud ibadah yang ikhlas? Dia penat, letih, dia suka, dia happy dan bagaimana dia boleh keluarkan kehidupannya untuk menzahirkan, menterjemahkan tentang makna iman dalam kehidupan. Itulah tentang kualiti kehidupan sebagaimana Nabi kata at-tuhum syatul iman. Kualiti pada sifat iman itu berada dalam kesucian. Kesucian itu bukan hanya pada zahir semata-mata, ia juga bergantung pada batin. Batin yang dididik, diasuh dalam bentuk mana? Yang pertama kita bincang berkaitan salat. Maka angkatlah, binalah, hidupkan sesuatu kehidupan kita dengan salat. Ia tanda kesucian zahir dengan batin kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tuan-tuan, semoga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sampailah saya ke penghujung segmen Geng Bunuh Hantu pagi ni. Selama 6 jam saya telah menemani anda pelbagai info dan juga susunan lagu-lagu menarik mengiringi malam anda, mengiringi perjalanan anda. Terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bertemankan Nasional FM, sama ada yang sedang memandu, berniaga, bertugas atau memulakan rutin harian. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingin Hani maklumkan waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga di Shah Alam Seremban, Alustar Kedah serta Kangar Perlis hari ini 2 Ogos 2026 adalah pada jam 6.01 minit pagi. Marilah sama-sama menunaikan solat fardu subuh bagi yang beragama Islam, mengimarahkan masjid terdekat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pembuka kepada hari yang penuh keberkatan. Sebelum berpisah, saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, tinggalkan anda dengan serangkap pantun anak desa memetik kelapa singgah sebentar di tepi perigi. Terima kasih buat semua GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirahat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten, dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Ma'thurat, manakala petang pun dia baca, malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan, kamu kena jadi nombor satu, kamu kena jadi yang terbaik, dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Surakallahul Aliyah Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah. Ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey. Yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupannya. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je, tetapi pada saat ketika itu dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia, semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni, lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, kita berpandukan kepada satu hadis kursi. Hadis kursi, hadis daripada Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis itu yang saya bawakan maksudnya saja. Wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau pohonkan dan harapkan keampunan daripadaku, aku ampunkan di atas apa yang telah berlaku daripada engkau dan tidaklah aku hiraukan. Wahai anak Adam, jika dosa engkau telah sampai seperti awan di langit, kemudian engkau meminta ampun, akan aku ampunkan engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku datang kepada engkau memberi keampunan sepenuhnya. Hadis ini riwayat Tirmizi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita dalam hadis kursi ini, maknanya tugas kita memohon kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu semua Allah tu Maha Pengampun. Jadi mengucap istighfar yang diri dengan taubat barulah sempena tujuan istighfar. Tetapi jika berlainan ucapan lidah dengan hati, maka ucapan istighfar itu sia-sia belaka. Siapa yang mohon ampun sedang dia masih tidak berubah dengan melakukan kemungkaran, dosa, maka sesungguhnya dia itu seorang yang pendusta yang memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapat keampunan Allah, tidak perlu kepada pertolongan orang tengah. Hendaklah beristighfar dengan lidah lalu disertai dengan hati, memberhentikan dengan segera kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Rasulullah SAW mengajar doa dan istighfar, di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku. Tidak siapa yang mengampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan daripada engkau dan kasihinilah aku. Sesungguhnya engkau lah yang amat pengampun dan amat mengasihani. Nah, inilah di antara ucapan istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lafaznya seperti astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini biasa dibaca ketika lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi diriwayatkan siapa yang mengucapkan istighfar ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampunkan dosanya sekalipun ia lari sewaktu dalam pertempuran perang jihad. Saudara-saudara sekalian, di antara tugas kita ialah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu merupakan perkara yang penting dalam hidup kita untuk mendapatkan keampunan Allah SWT. Jadi kita bimbang jangan sampai kita meninggal dunia tidak diampunkan dosa-dosa syirik kita, dosa menyekutukan Allah SWT. Sebab itulah mohon taubat, mohon keampunan ni perlu dilakukan selalu. Mana tahu kita ada melakukan perkara-perkara yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggal dunia dengan tidak bermohon ampun daripada dosa-dosa syirik yang dilakukan, maka Allah tidak akan mengampunkan. Ini Allah sendiri memberitahu dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak mengampunkan penyekutuan sesuatu dengannya dan ia mengampunkan selain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya seorang itu dosa-dosa yang dibawa ke selepas mati itu Allah boleh ampunkan kecuali dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum dia meninggal dunia tidak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlunya seseorang itu sentiasa bertaubat kepada Allah SWT, khususnya bila melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan penyekutuan kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian disebutkan tadi hadis, maksud hadis tentang kadar dosa yang sepenuh bumi. Bermaksud sebagai contoh banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu. seolah-olah memenuhi bumi. Apabila beristighfar memohon ampun, maka Allah akan ampunkannya. Mengikut setengah-setengah pendapat, selama seorang itu mentauhidkan Allah, walaupun telah membuat dosa, ia akan dimasukkan ke syurga tetapi tidak berkekalan seperti mana orang kafir. Orang kafir kerana mati dalam kufur syirik pada Allah, maka dia terus ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar. Itulah sebesar-besar jaminan bagi seorang makhluk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, saudara sekalian, sentiasalah berdoa, berharap semata-mata kepada Allah, iaitu jalan sebab mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana doa merupakan ibadah atau otak, yakni anti setiap ibadah. Oleh itu, hendaklah berdoa dengan sepenuh pengertian ibadah, seperti juga menunaikan ibadah-ibadah yang lain, bukan berpura-pura atau hanya sebagai upacara kebiasaan saja disebut di mulut. Jadi seorang itu tidak seharusnya putus asa daripada mendapat keampunan Allah, kerana keampunan amat luas sekalipun dosa kesalahan yang telah yang memenuhi bumi. Jadi ucapan istighfar dengan lidah memohon ampun kepada Allah hendaklah dituruti dengan penuh hati, sepenuh hati. Perbuatan bagi tujuan bertaubat dan tidak mahu mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oh, jangan sekali-sekali mensyirikkan Allah, kerana syirik akan menutup pintu keampunan. Mentauhid dan mengesahkan Allah ialah membuka pintu keampunan bagi sesiapa yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, seterusnya sekian, mari kita banyakkan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan. Segera melakukan taubat sekiranya melakukan apa-apa juga kesalahan, tidak kira sama tua atau muda. Maka rebutlah peluang sementara umur masih ada, kerana dengan bertaubat akan sentiasa mendapat keampunan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Assalamualaikum. Saya Ustaz Abu Bakar bin Watak. Pastikan Johor FM Permata Selatan menjadi pilihan di hati anda.

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya, Cik Merah, temani anda di Johor FM Permata Selatan untuk segmen Aura Permata. Okey, pertemuan kita pada hari Ahad hari ini bertarikh 2 Ogos 2026 bersamaan 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kami nak ucapkan untuk anda kerana bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi tadi menerusi di 3 frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Tapi tak lupa juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Itulah dia tadi, telah anda ikuti ada beberapa rancangan kami bawakan, iaitu di jam ini anda telah dengarkan Tahsin Ilmu, Tazkirah dan nantikan jika sekejap saja lagi Vitamin Jiwa yang kami bawakan untuk anda bagi edisi hari ini. Sambil-sambil itu berhibur dengan koleksi lagu yang terbaik kami sajikan pagi ini untuk anda. Ya, mungkin sekejap saja lagi berkesempatan Merah nak keudarakan sedikit ucapan ringkas rakan pendengar yang mana menghantarkan di WhatsApp kami 0129301019, juga yang mana komen di Facebook Johor FM. Kejap, nanti Merah buat naik gambar di situ, Merah keudarakan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri. He's a one, he's a two, he's a one.

Bersemana Manra, lagu yang bertajuk Bangun baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan. Bangun, semua bangun. Pagi ini anda bertemankan saya Cik Mira, menemani anda bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari. 6 jam teman berteman pagi ini. Harapnya semua bangun dalam keadaan ceria, dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Kalau ada dalam kalangan rakan pria kita kondisi kesihatannya tidak mengizinkan, Mira doakan moga diberikan kesembuhan buat anda. Selamat beristirahat jugalah saya ucapkan. Melainkan ada yang bekerja pagi ni sama seperti Cik Mira, adakah? Angkat tangan sikit. Tak nampak lah, tak nampak. Cuba angkat siku. Angkat siku, nampak tak? Memang tak nampak. Sebab apa? Saya buka depan mata anda. Okey, tapi tak apalah. Jalankan saja tugasan anda pagi ni dengan semangatlah. Pagi-pagi kena ceriakan hari anda. Bersyukur seadanya. Alhamdulillah. Mungkin pagi ni yang mana bekerja, alhamdulillah juga. Yang pagi ni mungkin ada urusan keluarga, alhamdulillah juga. Pagi ni yang mana beristirahat. Jadi apa jua perancangan anda pada pagi ni, Mira doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sudi-sudikanlah teman-teman kita pada pagi ini. Mira nak menyapa dah rakan pria kita yang hadir menghantarkan komen nak menerusi platform Facebook Johor FM lah, sebab kita dah muat naik gambar dekat situ. Ada juga kita terima kiriman menerusi WhatsApp juga. Kita nak baca antara yang terawal pada pagi ini, kiriman Kamsia Mahatenggaru. Katanya, Kak Kamsia, jangan cakap selamat petang. Kita selamat pagi, belum petang lagi Kak. Tengah hari pun belum. Ini untuk Samsung Surya, Orib dan suaminya Yazid yang berada di Bandar Tenggara. Moga sihat sentiasa. Dan kita ada juga Wana. Wow. Antara yang terawal pagi ini, salam aura permata untuk Cik Mira, rakan-rakan grup SKS. Ini berapa nama secara ringkas tau Wana yang Mira boleh sebut lah eh. Mira sebut yang belakang-belakang pula. Antaranya nak menyapa untuk Fatimah Azbi, Wajima, Kak Ani Mersing, Tibakar Wali, Ina Mahadilah, Puan Jumirah Lapis, Rungit, dan semua pendengar Johor FM. Jangan lupa pagi ni ada pop ye ye. Kawan yang pilih tak sabar nak dengar. Samalah, Merah pun tak sabar nak dengar lagu permintaan anda. Mungkin kalau keadaan mengizinkan, Merah bersiaran secara langsung mesti TikTok Johor FM Official. Sudi-sudikan singgah tau. Tapi nak tahu lagu terpilih ke tidak, jangan tanya Merah. Kena tunggu je, tunggu terpilih atau tidak. Kalau tak lepas minggu ni, tak apa. Saya percaya minggu depan nama anda insyaAllah akan terpilih ya. Jenin Banjari, selamat pagi Jenin. Dinantikan pop ye ye jugalah saya pagi ni. Tunggu tahu sekejap saja lagi. Okey, ucapan ringkas juga. Ini nama-nama yang dapat Merah sebut saja ya. Ada Dengkubo, Jalan Lenting, Zain Desi, Wadullah, Ewa Ali, Lola Sport, Kak Long, Mona, Zadiah, Markum dan pendengar setia Johor FM. Wanah pun ada nama dekat situ. Dan semestinya satu nama tetap di hati isterinya lah, Fadilah. Macam tu. Menerusi di platform Facebook kami. Antaranya saya ada nampak Atih Yaakob ni. Selamat bersiaran Cik Mira. Terima kasih. Dan kita ada juga Kak T bakal waliku. Kak T kata teman berteman lah untuk rakan-rakan Johor FM Fan Club. SKL, tak kira di mana sahaja kalian berada, moga sentiasa sihat ceria hendaknya. Azlan, Cik Mira datang lagi. Selamat pagi. Selamat pagi lah. Saya datang lagi ni temani anda. Jadi, ucapan lain akan Mira sebut lagi. Jangan risau. Kita nak berhibur seketika dan ikuti juga utama 7 pagi di pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan di jam yang seterusnya, dia berita Johor FM, jam 7.30 pagi. Dan juga klik tajuk berita bagi edisi hari ini.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957 dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata.
2: Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main. Kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Mira. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia. Ada hilang.
0: Ah, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Ayo sak kabeh ni, bayu mbok yu, bode-bode, kakang-kakang, pade-pade, kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan.

0: Tapi saya tengok dekat Facebook tadi tau, ada cerita berkenaan dengan artis ni. Dia ada skandal, P.
1: Ya.
0: Nak like? Kita memang suka cerita-cerita sensasi macam ni, P.
1: Memang cerita lah orang.
0: Tak, kita memang suka. Jadi, aku nak kau pun tahu cerita berkenaan dengan ni. Aku like, share, tag. Boleh?
1: Jadi sekarang nak tanya, rasanya apa yang awak baca tu betul ke tak betul?
0: Takkan tak betul. Kalau misalnya tak betul, orang tak share.
1: Dia kadang-kadang orang yang share ni, dia belum tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Dia main share je.
0: Dah bukan apa, Pi. Satu lagi, bila saya up, saya bersiaran pagi ni, tak ada seorang pun like. Kalau cerita macam ni, mesti ramai orang like, mesti orang ramai orang komen.
1: Ya ke? Ha? Jangan kadang-kadang awak hidekan kalau dia belum lain. Jadi bila awak nak post benda yang biasa tu, awak terlupa. Terlupa nak balikkan normal. Jadi kenapa tak ada orang like aku punya status ni?
0: Oh, rupanya
1: sebelum ni aku tuju kat seorang tu je. Jangan tau macam tu. Jangan media sosial. Dan satu lagi tadi Suzy cakap pasal nak share like, pasal kan? Jangan tau. Kalau ada benda kita tak pasti, jangan kongsi.
0: Lah, tak boleh ke?
1: Tak boleh.
0: Kalau lagi pula, kalau masuk dekat TikTok kan, misalnya lepas tu dapat banyak view, Pi. Pi dapat duit, Pi.
1: Duit dapat, dosa pun banyak.
0: Okey, baik. Aku bila buat dosa ni tak jadilah, Pi. Okey, tak apalah, tak bayarlah.
1: Hati-hati gunakan media sosial. Untuk kita juga bersama, okey?
0: Okey. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTI.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini: pendekatan Islam tangani isu kesihatan mental remaja. Warga emas cedera tersepit ketika baiki bawah kereta di Keluang.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baik, untuk waktu ini kita meneruskan lagi klik tajuk berita yang seterusnya, di mana kali ini Merah bawakan berita antarabangsa untuk anda. Houthi nafi mahu kenakan bayaran di Selat Bab Al-Mandib. Kumpulan Houthi di Yaman pada Sabtu menafikan dakwaan bahawa pihaknya mahu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Bab Al-Mandib. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman Muammar Al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Seterusnya, untuk klik tajuk berita, pesawat bawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO terhempas. Sekurang-kurangnya 13 orang maut selepas sebuah pesawat kecil yang membawa pelancong untuk melihat tapak arkeologi terkenal Garisan Nazca, Peru terhempas pada Sabtu. Polis Peru berkata mangsa terdiri daripada 11 penumpang dan 2 kru pesawat. Dan terakhir klik tajuk berita, letupan berhampiran kafe di Moscow ragut 3 nyawa. Sekurang-kurangnya 3 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas letupan yang berlaku berhampiran sebuah kafe di Moscow, Rusia pada Sabtu. Pihak polisnya berkata kejadian berlaku kira-kira jam 8.10 malam waktu tempatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Baiklah saudara, ini dia 3 klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda pada hari ini. Pastikan anda dapatkan maklumat dari sumber yang sahih dan tepat dengan mengikuti menerusi portal Berita RTM dan juga boleh mengikuti kami menerusi media sosial Johor FM Permata Selatan. Kita berehat seketika, Merah akan kembali di jam yang seterusnya menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, koleksi 60-an dan juga maklumat informasi hebahan ucapan untuk anda. Terus setia bersama kami di Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Masih belum sempurna.

0: Yusuf.
1: Akhirnya sempurna.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.